0: benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
8: Alhamdulillah.
7: Kami jalan menuju rekan-rekan.
8: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi? Sudah cukup, Pak?
9: Soal apa, Pak? Pak,
8: benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
8: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
8: Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
12: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
11: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
13: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti. antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Segera kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Pesta Bola ya. Untuk hari ini pukul 7 lebih 30 waktu Indonesia Barat akan mempertemukan antara Brazil versus Haiti. Pendengar, pada grup C ini poin unggul dimiliki oleh Brazil pendengar, dan sementara untuk Haiti di posisi ketiga ya untuk pada pagi hari ini. Yang pasti kira-kira seperti apa untuk selengkapnya, segera kami akan hadirkan pertandingannya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Marquinhos, Nyos masuk kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki otak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah Perriot, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri. Paqueta bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Magalhães, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magalhães, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Junya. Masih Junya dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimarães, umpan lagi ke Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2, masih Magalhães dari sebelah kiri, dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brazil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terus dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja, dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duvernay tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan pemain tersebut, tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Franci Piero tadi.

striker dari Haiti yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhaes, langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez. Tadi sudah memasuki menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi, maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki Mateus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Piero tadi, namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Piero tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainuddin.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Jufrianto Alexander. Bagaimana Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jufri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat arelan bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha, semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi dan kemudian ya itu tadi, bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya. Dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta. Karena kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi ada dua ya, dua key passes yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Flores dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Putiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya,
2: dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk
0: Brazil. Oh, 5-0 gitu ya.
2: Tinggal menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan langsung
0: ya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, Bung Jenny. Salam olahraga dan Bung Jufri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat sangat bersemangat sekali pastinya. Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh gitu. Begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Bung Jufri, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi
0: Pak Udin, waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, saya pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Ya, 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Iya,
0: okay.
4: Saya beli Brazil 3-0 gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Pagi Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya, Pak Divo. Selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus itu udah wajar dan kita harus sportingnya, namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah golnya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jufri,
1: ya.
0: Apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Ya sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama agak lambat panas ya Brazil ini. Ya. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat,
0: Skotlandia.
1: Ya, artinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: ya.
1: Berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya, karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil.
0: Ya, baik. Ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
6: Kayak ini bukannya Jerman, tetap Brazil seperti itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Jadi belum puas dengan penampilan Brazil ya, Pak Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan, jadi nggak bisa
0: tuh. Iya iya iya.
6: Iya, kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
0: 4-0 gitu. Begitu ya. Baik, Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
7: Balang olahraga.
0: Iya. Gol. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini.
0: Ya, silakan.
7: Saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi ke mana melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
7: Betul, set pertama. Pertamanya main kok tidak ada bergairah ya?
0: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1 sampai 2, baru bagus permainan.
0: Iya. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya.
0: Ya.
1: Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Yeah.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya oleh pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini. Mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita lihat mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3 artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira makan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil ya tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda, akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Buat Haiti sekarang dengan 0 poin, kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya.
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jufri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat. Ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelumnya ada Romario gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang, dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu assist, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol
0: untungnya.
1: Yeah. Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan gangguannya adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
0: Iya.
1: Di pertandingan lawan Haiti.
0: Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
1: Ya, saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area pertahanan lawan untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaik mereka di lini depan.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kelihatannya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Senvi, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arkus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini ataupun dari pemain PSG juga. Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja. Tiga harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, araskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke jauh kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães. Tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan 2 gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bela Garen, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh yang kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pink ya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung tuju adalah pemain lainnya, yakni Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duverne. Kali ini Duverne coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10, yaitu Bellegarde, umpan lambung, geser ke sebelah kiri yang dituju tadi, maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson. Oh, berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, jadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duverne di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, tendang bola jauh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, setelah tadi kami hadirkan untuk Anda perhelatan Pesta Bola 2026, pendengar, mempertemukan antara Brasil dan juga Haiti sesuai dengan prediksi dari Ancelotti, pendengar, Brasil akan menang pada pertandingan kali ini. Skor 3-0, pendengar, berhasil diraih oleh skuad asuhannya. Dua dari Matheus Cunha, kemudian juga ada Rafinha. Ini membuat mereka semakin kuat di urutan nomor 1, pendengar, dengan perolehan 4 poin. Kami juga akan hadirkan tepat pukul 10, pendengar, untuk pesta bola lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Sekaligus informasi cuaca untuk wilayah pesisir dan juga tinggi gelombang di wilayah lautan. Segera kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dengan rekan Safira, pendengar, yang akan memberikan laporan selengkapnya. Selamat pagi rekan Safira, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi. Berikut adalah informasi cuaca maritim. Didahului dengan adanya peringatan dini banjir pesisir ataupun rob yang berlaku hari ini tanggal 20 Juni pukul 10 pagi hingga 3 sore di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca yang berlaku hari ini tanggal 20 Juni pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Terakhir, untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut untuk tinggi surut minimum setinggi 0,2 meter pada pukul 10 malam dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,6 meter pada esok hari pukul 7 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Safira untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini, edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Nantikan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya pendengar pada Semarang siang ini hingga nanti jam 3 sore. Dan perhelatan Pesta Bola juga masih akan kami hadirkan di Pro 1 RRI Semarang pendengar. Jadi pantau terus ya untuk Anda para fans bola sejati, dan kami juga akan hadirkan ragam-ragam program menarik lainnya sampai nanti di jam 12 dini hari. Akhir kata, saya Gali Aji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul. Asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun,

kali Anda berhenti sejenak. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pada menit ke-1 atau menit pertama, babak yang pertama, berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Kuwait atas Turki, dan gol tadi dicetakkan oleh Matias Kalarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, di luar kotak penalti. Tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh Ugurkan Cakir.

0: Aku masih ingat saat pertama kita bertemu di bawah terik matahari.
1: Suamiku lagi ngomong sama siapa ya?
0: Pengorbananmu yang begitu besar, kamu melewati lumpur, diinjak-injak, hanya untuk direbus dalam kegelapan.
1: Apa sih maksudnya itu? Jangan-jangan suamiku...
0: Oh sayangku, aku berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakanmu.
2: Mas, apa yang kamu lakukan di belakangku? Kamu sayang-sayangan sama siapa? Hayo ngaku.
0: Nasi. Sebutir nasi melewati proses yang sangat panjang sampai ada di hadapan kita. Maka jangan pernah sia-siakan nasimu. Ambil secukupnya dan habiskan apa yang ada di piring kita. Apalagi di hari Krida Pertanian ini. Saatnya kita mulai hormati makanan, hargai pahlawan pangan.

0: bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital. Saya Agil, pendengar yang siap temani Anda Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tadi sudah kita ikuti bersama pendengar untuk debar dengar bareng ya Pesta Bola 2026 antara Turki melawan Paraguay pendengar, dan Paraguay keluar menjadi pemenangnya setelah gol di menit-menit awal 1-0 ya. Memaksa Turki harus bisa dibilang mengubur mimpinya untuk tampil di Piala Dunia pendengar, karena chance-nya sangat kecil untuk bisa lolos ke fase gugur ya. Nantikan pertandingan lainnya pendengar ataupun informasi-informasinya hanya di Pro 1, jadi pastikan Anda jangan ganti channel ya. Oke, Semarang siang ini kita akan awali pendengar dengan informasi bersama Babin Kamtibmas ya. Kali ini dari Kelurahan Banyu Urip, Polresta Pekalongan pendengar di ujung telepon Aibtu Sudarno ya, yang akan memberikan informasi terkait dengan Kamtibmas di wilayah binaannya. Pak Sudarno, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik, Pak Sudarno, untuk hari Sabtu ini, weekend, libur begitu ya, kondisi Kamtibmas di desa binaan seperti apa?
1: Iya, untuk pada hari ini Sabtu, kondisi libur untuk kegiatan perkantoran, situasi sampai saat ini masih aman, terkendali, kondusif untuk kegiatan masyarakat tetap berjalan lancar, baik yang di pasar tradisional dan kegiatan masyarakat lainnya. Sementara masih ada yang izin tentang kegiatan di rumah untuk mengadakan acara resepsi pernikahan juga tetap ada ya.
0: Oke, baik. Kalau Sambang ini Pak Sudarno rutin dilaksanakan untuk berjumpa dengan masyarakat di sana, mencari tahu untuk keluh kesahnya atau permasalahan yang sering terjadi. Ini dilakukan atau bagaimana jadwalnya Pak Sudarno?
1: Alhamdulillah untuk kegiatan Sambang kami sudah terjadwal sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolsek dan Panit Binmas kami. Setiap hari dan setiap ada kegiatan atau laporan masyarakat, insya Allah kami siap membantu masyarakat untuk datang mengatasi permasalahan masyarakat.
0: Belakangan ini yang diresahkan apa ini Pak Sudara? Mungkin kenakalan remaja atau kebencanaan atau bagaimana ini?
1: Untuk saat ini sementara tidak ada keluhan dari masyarakat ya, hanya sebatas permasalahan kecil-kecil saja dengan tetangga atau dengan saudaranya, tapi kadang diselesaikan tingkat ketua RT atau ketua RW sudah dapat diselesaikan. Kami hanya memantau setelah kegiatan selesai karena ya hanya selisih paham.
0: Oke, baik. Tentu ini semuanya sudah bisa dikoordinasikan dengan baik, tinggal menghubungi tiga pilar ataupun perangkat desa, semuanya sudah beres begitu ya Pak Sudarno. Oke, terakhir Pak Sudarno, ini mungkin himbauan menjaga Kamtibmas juga bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 atau khususnya di wilayah binaan, silahkan.
1: Iya, terima kasih untuk pembinaan Kamtibmas yang kami sampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga keamanan, tertib-tertiban masyarakat, dan apabila ada kejadian-kejadian yang menonjol atau tidak dapat diselesaikan oleh tingkat RT, dapat segera menghubungi kami selaku Babin Kamtibmas atau menghubungi kantor kepolisian terdekat. Dan sekarang sudah call center 110 yang sangat membantu masyarakat apabila ada kejadian atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri.
0: Baik Pak Sudarno, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang Pak Sudarno.
1: Selamat siang kembali, terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar, informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Kelurahan Banyuri Polresta Pekalongan, Aibtu Sudarno yang sedang bertugas untuk siang hari ini.

0: Apa yang dimaksud dengan konsep kegilaan pada sastra era Victoria? Berikut penjelasan dosen sastra Inggris Undip, Zita Arlamanda Asri, S.Hum, MA.
1: Oke, baik. Untuk konsep kegilaan ini mungkin kalau misalkan pertama kali membaca, pasti di dalam benak kita, gila itu selalu diidentikan dengan masalah psikologis, ya mas ya. Atau dengan masalah-masalah ya yang berhubungan ke arah sana. Akan tetapi ketika saya membaca beberapa karya sastra, baik itu prosa ataupun ada salah satunya juga puisi, ternyata kegilaan atau gila di sini tidak hanya terbatas dengan masalah psikologis atau kesehatan mental. Ternyata kegilaan itu bisa karena dipandang berbeda. Jadi kan kalau misalkan era Victoria ini mas, itu terutama perempuan ya, terutama perempuan itu harus sesuai dengan norma, berbakti kepada keluarga, lemah lembut dan lain sebagainya. Ketika ada penyimpangan nih dari lemah lembut, berdedikasi kepada keluarga dari hal tersebut, itu langsung bisa dicap dengan tanda kutip gila. Jadi tidak gila di sini ternyata tidak hanya kegilaan secara istilah mental atau psikologis, tetapi ketika menyimpang dari nilai-nilai yang hidup di masa era Victoria tersebut, itu dianggap gila dalam tanda kutip.
2: Baik. Nah, kemudian yang dianggap normal pada waktu seperti apa, Bu? Apakah memang tadi disebutkan ya bahwa perempuan tuh harus A, B, C, D. Nah, itu pada waktu itu yang seperti apa nih yang dianggap tanda kutip normal gitu, Bu?
1: Oke. Untuk yang dianggap normal ya, Mas, ya itu adalah orang-orang yang berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial yang dianggap konservatif. Ya, misalkan terkait moralitas dan perilaku di publik tentunya.

Belakangan ini pendengar banyak yang jatuh cinta dengan berlari begitu ya. Ada data yang menunjukkan bahwa 7 dari 10 masyarakat Indonesia kini menjadikan lari dan aktivitas luar ruangan sebagai bagian dari keseharian mereka pendengar. Bagus ya, tapi ada satu sisi yang mengatakan FOMO pendengar. Tapi kalau menurut saya jujur gak apa-apa, FOMO kepada hal-hal yang positif bagi tubuh itu bagus banget pendengar. Apalagi ada manfaat untuk tubuh dan pikiran dalam berlari ya. Menurut Dr. Ihsanuddin Qoti, pendengar yang aktif juga membagikan edukasi di media sosial, tren olahraga yang sedang berkembang saat ini patut diapresiasi ya, karena dapat membantu masyarakat menjalani hidup yang lebih sehat pendengar. Kita coba cari tahu ya manfaatnya sebenarnya apa saja pendengar. Jadi secara fisik lari ini membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, ada juga memperkuat otot pendengar, menjaga berat badan ideal serta meningkatkan daya tahan tubuh ya. Aktivitas lari juga membantu memperlancar sirkulasi darah sehingga berbagai organ tubuh ini bisa bekerja lebih optimal pendengar. Tidak hanya itu saja, manfaat lari juga dirasakan pada kesehatan mental. Saat berlari pendengar, tubuh ini melepaskan hormon endorfin yang dapat memunculkan perasaan senang dan membantu mengurangi stres. Karena itu banyak orang merasa suasana hati itu bisa lebih baik saat berolahraga dan setelah berolahraga pendengar. Bahkan ini sejumlah penelitian menunjukkan aktivitas fisik rutin itu dapat membantu menurunkan risiko gangguan kecemasan dan depresi sekaligus meningkatkan kualitas tidur ya. Inilah alasan kenapa olahraga tidak boleh hanya dipandang dari aspek fisik semata pendengar. Tidak hanya dari fisik ya sekali lagi, tapi untuk pikiran sangat bermanfaat pendengar. Jadi silakan besok minggu ya yang belum ada agenda bisa diawali jogging dulu pendengar, atau lari pas pagi hari, sore juga gak apa-apa pendengar, yang penting badannya dibawa gerak gitu ya. Yang belum mulai boleh bareng-bareng bersama teman, ikut komunitas atau sendiri juga bisa pendengar. Oke, Semarang siang ini masih kami akan lanjutkan untuk jam 1 nanti pendengar. Kami hadirkan informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya dalam Berita Lintas Siang. Pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Bahkan judul ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah, tapi juga di kalangan menengah ke atas. Nah, inilah butuhnya tim ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengakses.
3: Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dari jumlah sasaran 100.
0: Radio Republik Indonesia

0: Semarang menyampaikan berita lintas siang mendengar maraknya pinjaman online ilegal, pinjol, dan judi online judol, Pemprov Jateng perkuat literasi dan inklusi keuangan hingga ke tingkat desa. Pelajar SMA Negeri 2 menjalani screening kesehatan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan. Saya Agil Salasa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, pinjol, dan judi online judol. Berikut laporan selengkapnya.
1: Judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal atau pinjol dan judi online atau judol. Upaya tersebut dilakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD agar masyarakat semakin memahami layanan keuangan yang aman dan juga legal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno usai rakorda dan rapat pleno TPAKD se-Jawa Tengah tahun 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja kemarin mengatakan tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses melalui telepon genggam membuat masyarakat rentan terjerat pinjaman ilegal maupun praktek judi online tanpa disadari di lingkungan sekitar.
1: Bahkan judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah, tapi juga di kalangan menengah ke atas. Nah, inilah butuhnya tim ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengakses lembaga keuangan, bagaimana berinteraksi, bagaimana bertransaksi dengan aman dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan.
2: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan fokus TPAKD tahun 2026 mencakup meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, serta percepatan digitalisasi keuangan daerah. Selain itu, sinergi dengan industri jasa keuangan akan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
1: Kita bersama. Jadi ke depan, tim ini akan fokus ke sana dan memastikan bahwa sektor keuangan bisa memberikan akses seluas-luasnya. Karena edukasi juga harus kita berikan kepada seluruh lapisan masyarakat.
2: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan pihaknya mendukung penguatan ekosistem keuangan yang inklusif melalui perluasan sistem pembayaran digital. Pemanfaatan QRIS dan BI FAST dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan formal.
3: Hanya kita akan tetap bekerja sama, bersinergi dengan Pemprov dan juga dengan OJK untuk lebih meningkatkan akselerasi terutama ekosistem sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu, terima kasih.
2: Adapun sebagai program TPAKD selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan hasil yang signifikan. Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan edukasi keuangan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar SMA Negeri 2 menjalani screening kesehatan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemanfaatan program MBG. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
4: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bekerja sama dengan Puskesmas Batang 3 menggelar cek kesehatan gratis sekaligus pemantauan gizi bagi penerima program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 2 Batang. Pantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai kemanfaatan program tersebut bagi penerima dengan memperhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui para siswa apakah termasuk dalam kategori baik, kurang gizi, atau bahkan gizi buruk. Dalam pantauannya, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan mengambil sampel kepada 100 pelajar di SMA Negeri 2 Batang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 100 anak, Andre Prasutyo, selaku perawat Puskesmas Batang 3, membenarkan ada dua di antaranya terindikasi mengidap tekanan darah tinggi.
5: Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dari jumlah sasaran 100 siswa, ada dua siswa yang tensinya di atas 140. Berarti dianggap termasuk tensi tinggi, apalagi masih pelajar. Jadi memang pola hidup, pola makan, pola cara dia bergaul mungkin ya, dan begadang, apapun, rokok kayaknya sih nggak ada, rokok sama alkohol nggak ada. Cuma mungkin dia sukanya begadang.
4: Salah satu siswa, Yuni dan Rafael, diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan karena dirasa penting untuk mengetahui indeks massa tubuhnya dari pola hidup keseharian. Terlebih kalangan Gen Z yang banyak beraktivitas.
6: berdua ngapain ini? Cek apa ini?
7: Cek kesehatan. Ngeceknya itu kayak BB, TB, terus cek gaji juga.
6: Di mana tadi hasilnya?
7: Alhamdulillah saya dapat hasil yang normal.
8: Iya, saya juga normal.
6: Terus gimana tadi? Ada saran dari dokter nggak sih?
7: Saran.
8: Kalau kata dokter sih perbanyak olahraga dan juga ngelakuin TI.
4: Sementara pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Batang, Ferawati, mengapresiasi inisiatif dari BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan yang melakukan pantauan terhadap anak didiknya.
9: Sebenarnya sudah baik ya, kita kan harus tahu juga kebutuhan gizi anak dan anak itu sudah mencukupi belum untuk gizinya. Kalau belum kan berarti nanti ada rekomendasi dari pihak BPJS kan untuk seperti apa anak ini.
4: Dalam kesempatan yang sama, para siswa juga diminta melakukan screening riwayat kesehatan diri melalui sebuah aplikasi untuk mengetahui kondisi tubuhnya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama 4 tahun terakhir, luas lahan tembakau di Kabupaten Magelang menurun signifikan, yakni sebanyak 50%. Berikut laporan selengkapnya.
10: Prosentase penurunan luas areal tanam tembakau kita itu turun sekitar 50%.
11: Luas lahan tembakau di wilayah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu sekitar 4 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 50%. Pada tahun 2021 lalu, luas lahan tembakau berada di kisaran 6.000 hektar dan di akhir 2025 lalu berada di 2.500 hingga 3.000 hektar. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Pemsa Ernawan, kemarin mengatakan faktor penyebab menurunnya lahan tembakau di Kabupaten Magelang tersebut disebabkan perubahan iklim global, yakni terkait ketidakpastian curah hujan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga banyak petani tembakau beralih ke komoditas tanaman lainnya. Selain itu, tata niaga pasar tembakau yang terkait harga tidak stabil juga menjadi persoalan bagi para petani tembakau, sehingga para petani tembakau melakukan diservasi tanaman tembakau.
10: Untuk tren luas tanam tembakau kita 5 tahun terakhir itu mengalami signifikan kaitan luas areal tanam tembakau ini berkaitan masalah perubahan faktor iklim.
11: Salah satu petani tembakau di Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Istanto, mengatakan beberapa petani di Kecamatan Windusari telah melakukan diservasi lahan tembakau sejak tahun 2013 lalu. Selain menanam tembakau di saat musim kemarau, para petani juga menanam ubi jalar di sela-sela tanaman tembakau. Para petani di Windusari tersebut juga menanam tanaman kopi, bawang merah, dan bawang putih.
12: Ya, untuk melakukan diversifikasi komoditas dari tanaman tembakau itu di tahun 2012-2013. Kebetulan tahun 2012 dan 2013 itu musim kemarau basah.
11: Sementara itu, Ketua Muhammadiyah Tobacco Control Center atau MTTC Universitas Muhammadiyah Magelang, Retno Pusdiati, mengatakan diskusi yang digelar MTTC Unima Magelang tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian MTTC terkait kondisi petani tembakau. Hasil kajian tersebut akan digunakan untuk menentukan strategi yang tepat untuk menolak intervensi industri rokok terhadap petani tembakau. Widya Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang perempuan berinisial AY, 25 tahun, warga Panjangan, Semarang Barat, menjadi korban penusukan diduga dilakukan suaminya sendiri. Kejadian itu saat korban mengambil rapor anak di SD Kalipancur 02, Kota Semarang, Jumat 19 Juni 2026 pagi. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di lingkungan sekolah dan sempat menggegerkan para orang tua murid yang sedang berada di lokasi. Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, menyebut pelaku berinisial F, 29 tahun, warga Kalialang, Gunung Pati, diduga nekat melakukan penusukan karena dilatar belakangi persoalan rumah tangga dengan korban. Ia menjelaskan saat korban datang ke SD Kalipancur 02 untuk mengambil rapor anaknya, kemudian pelaku mendatangi korban. Tak lama kemudian, pelaku diduga melakukan penusukan sebanyak 3 hingga 4 kali menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka pada bagian bahu dan pinggul. Kemudian, korban dilarikan ke Rumah Sakit William Booth, Semarang untuk mendapatkan perawatan medis.
13: kedua belah pihak ini memang sebelumnya ada masalah dan istrinya juga sudah melakukan gugatan perceraian kepada suami dan sudah lama tidak bertemu. Istrinya yang rencana akan mengambilkan rapot anaknya di SD Kalipancur didatangi oleh suaminya. Jadi untuk alat yang digunakan itu adalah obeng yang sudah dimodifikasi. Jadi memang ada niatan daripada pelaku.
0: Polsek Ngalian yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi dan mengamankan terduga pelaku. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi serta meminta keterangan dari korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga PKDRT Pasal 44 ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Informasi selanjutnya, pendengar, seekor burung langka jenis julang emas dievakuasi tim damkar dari rumah warga sekitar. Berikut laporannya.
14: Gengit aku tuh besarnya segitu, paruhnya besar.
15: Seekor burung langka jenis julang emas atau rangkong membuat warga Desa Durokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, geger setelah ditemukan berada di area rumah salah seorang warga. Burung berukuran besar tersebut diketahui masuk ke pekarangan rumah Anik Dwi Purwanti. Karena khawatir dengan ukuran tubuh dan paruh yang besar, dirinya pun meminta bantuan kepada petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Rembang.
14: Saya keluar, terus baru datang tahu-tahu di depan teras ada burung itu. Asalnya dari mana saya nggak tahu juga. Ini takut, besarnya segitu, paruhnya besar, mau nyekel nggak berani. Akhirnya saya ngundang damkar itu.
15: Petugas damkar yang datang ke lokasi kemudian melakukan evakuasi dengan menggunakan perlengkapan keselamatan. Kabid Damkar BPBD Rembang, Erwin Rahadian, mengatakan setelah berhasil diamankan, burung julang emas itu diketahui dalam kondisi lemas. Untuk memulihkan tenaganya, petugas memberikan pakan berupa buah-buahan sesuai jenis makanan alaminya. Setelah ditelusuri, burung tersebut diduga merupakan satwa hasil pelepas liaran dari kawasan desa Rama Burung, Ngulahan Pak, Kecamatan Sedan. Informasi yang diterima petugas menyebut burung yang dilindungi itu sudah cukup lama tidak kembali ke habitat pelepas liarannya. Tugas pun kemudian menyerahkan burung tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Tengah.
16: Setelah kita selidiki, ternyata burung itu kemungkinan berasal dari Ngulahan. BKSDA itu segala jenis satwa yang dilindungi tidak boleh diserahkan ke hutan atau perkumpulan yang tidak di bawah naungan BKSDA.
15: Julang emas merupakan salah satu jenis rangkong yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Keberadaan julang emas di alam semakin mendapat perhatian karena termasuk satwa yang dilindungi. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas BPD Semarang terus memperkuat berbagai program strategis untuk mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing di dunia industri. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
17: Kampus kompetensi siap kerja.
18: Universitas BPD Semarang terus memperkuat berbagai program strategis untuk mencetak lulusan yang siap kerja serta mampu bersaing di dunia industri. Upaya tersebut juga menjadi salah satu daya tarik kampus dalam menjaring mahasiswa baru pada penerimaan mahasiswa baru PMB tahun akademik 2026-2027. Rektor Universitas BPD Semarang Profesor Dr. Sri Tuti Rahayu mengatakan, kampus telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan daya saing lulusan. Langkah tersebut menurutnya dilakukan agar mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.
17: Kampus kompetensi siap kerja. Nah, untuk berjanji seperti itu sebenarnya ini sudah sesuatu hal yang luar biasa bahwa kami berani. Gitu. Karena kalau sudah selesai lulus ya siap kerja.
18: Prof. Sri Tuti kemarin menjelaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai perusahaan serta institusi. Salah satunya melalui kemitraan dengan Bank Jateng yang membuka kesempatan bagi lulusan terbaik untuk mengikuti proses seleksi kerja. Selain itu, Universitas BPD Semarang juga menghadirkan berbagai program sertifikasi kompetensi meliputi bahasa Inggris, komputer, perpajakan, digital marketing, ekspor-impor, hingga bahasa Mandarin. Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas BPD Dr. Himawan Arif Sutanto mengatakan, Universitas BPD Semarang turut menjalin kerjasama internasional dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapura, dan Cina.
19: Itu adalah kerjasama bagaimana mendidik mahasiswa atau calon ya, calon yang akan dimakamkan di Jepang dengan berbagai kebudayaan dan peluang kerja di Jepang. Nah, nanti tinggal
18: Himawan menjelaskan Universitas BPD Semarang juga membuka peluang karir internasional termasuk program penempatan kerja ke Jepang yang disertai pelatihan budaya dan bahasa. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi Piala Dunia antara Brazil versus Haiti, berikut kami akan hadirkan informasinya bersama reporter Bahtiar Rifai. Bahtiar.
21: Ya, Agil dan pendengar, Timnas Brazil kembali menunjukkan tajinya di Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Haiti pada laga grup C pagi tadi. Hasil tersebut sekaligus mengembalikan Selacau atau julukan Timnas Brasil ke jalur kemenangan setelah pada pertandingan perdana hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Maroko. Pengamat olahraga Alkomari menilai kemenangan atas Haiti menjadi bukti bahwa Brasil mulai menunjukkan bentuk permainan terbaiknya dan hal tersebut sangat penting untuk memperbesar peluang Brasil menuju fase berikutnya. Alkomari pagi tadi menerangkan bahwa pertandingan tersebut memberikan poin penuh bagi Brasil dan mengembalikan mereka ke jalur kemenangan. Menurutnya hal itu juga menunjukkan kualitas tim Brasil yang sebenarnya setelah pada laga sebelumnya gagal meraih kemenangan. Ia menjelaskan salah satu perbedaan mencolok dibanding laga melawan Maroko adalah meningkatnya koordinasi antar lini. Alkomari menilai permainan kolektif yang ditunjukkan para pemain dinilai membuat Brasil tampil lebih solid baik dalam bertahan maupun menyerang. Menurut Alkomari, peningkatan performa tersebut tidak lepas dari evaluasi yang dilakukan pelatih Carlo Ancelotti dan pengalaman pelatih asal Italia tersebut dinilai mampu membawa perubahan positif dalam permainan Brasil dalam waktu singkat. Kemenangan atas Haiti menurut Komari juga mengantarkan Brasil ke puncak klasemen sementara grup C dengan raihan poin yang sama dengan Maroko. Namun persaingan merebutkan status juara grup diperkirakan masih akan berlangsung hingga pertandingan akhir. Berikut petikan wawancara dengan pengamat olahraga Alkomari.
22: Brasil ini memberikan poin penuh bagi Brasil dan kembali ke jalur kemenangan oleh Brasil di ini menunjukkan tim Brasil sebenarnya.
21: Alkomari menilai laga melawan Skotlandia pada pertandingan ketiga nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Brasil. Pasalnya, Skotlandia masih memiliki peluang untuk lolos di fase gugur sehingga dipastikan tampil habis-habisan. Ia berharap Brasil mampu mempertahankan bahkan meningkatkan performa yang ditunjukkan saat menghadapi Haiti. Menurutnya, konsistensi permainan menjadi kunci jika Brasil ingin mengamankan status juara grup sekaligus menegaskan diri sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Demikian ada yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar. Dan selanjutnya pendengar, informasi terkait dengan jalannya Piala Dunia antara Turki melawan Paraguay. Informasi selengkapnya bersama reporter Faiz Rosi. Faiz.
23: Ya, selamat siang. Untuk pendukung Turki harus menelan kecewa yang cukup berat ya, karena sudah dua kali pertandingan kalah dan yang barusan saja bertanding melawan Paraguay dengan skor 1-0 ya. Dan ini cukup dramatis pertandingan tadi yang dimulai pukul 10 pagi antara Turki dengan Paraguay. Karena baru 2 menit pertama itu sudah masukkan gol ya. Barangkali ini satu kejutan yang luar biasa. Baru 2 menit sudah kemasukan gol. Sehingga ini juga menimbulkan apa ya, antara cemas-cemas dari kedua kesebelasan tersebut. Dan untuk pertandingan tadi sebenarnya cukup imbang, baik dari Turki maupun Paraguay ya. Pada babak pertama kelihatannya juga cukup imbang, walaupun Turki memasukkan satu gol pada menit kedua, sehingga itu adanya kemasukan itu membaikkan dari para pemain Turki untuk berusaha bisa menyamakan memasukkan gol supaya bisa sama paling tidak ya. Namun ternyata di babak pertama sampai akhir ini tidak berhasil untuk memasukkan gol, sehingga kedudukan tetap 1-0. Dan satu kejutan juga di babak pertama ada kartu merah yang dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Ini sebenarnya menjadi peluang bagi Turki karena di babak kedua dari pihak Paraguay kehilangan satu pemain, sehingga cuma 10. Ini sebenarnya bagi Turki harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, namun faktanya dari babak kedua tersebut Turki tidak berhasil memasukkan satu gol ya, satupun gol, sehingga sampai berakhir dengan kedudukan 1-0. Dan kalau dilihat dari permainan, memang juga sebenarnya banyak peluang yang dilakukan oleh para pemain Turki untuk berusaha memasukkan gol, namun peluang-peluang yang sudah berusaha secara maksimal tidak berhasil menembus gawang yang dijaga oleh kiper Paraguay. Tentunya bagi para pendukung Turki sangat kecewa berat pada hari ini karena tidak bisa lolos masuk ke babak berikutnya ya, dengan kekalahan yang dua kali, yang pertama ketika melawan Australia. Dan beberapa pendukung Turki di Kendal yang merupakan juga pemain sepak bola, walaupun tidak begitu apa ya, karena antar kampung saja, sehingga mereka itu tidak begitu terkenal di daerah baik Jawa Tengah pun juga nasional. Dan salah satu di antaranya yang juga main sepak bola di kampung dan juga terus mengamati dan juga terus menyaksikan Piala Dunia sejak awal ini adalah Pak Adang. Dan berikut serangan dari Pak Adang yang juga kecewa karena dia adalah mendukung Turki.
1: Saya mendukung Turki dengan materi pemain yang cukup komplit dan ada beberapa pemain yang bermain di klub seperti Real Madrid. Hanya saja dan jumlah pemain Turki, karena ada salah seorang pemain Paraguay yang kena kartu merah. Namun Turki rupanya tidak bisa memanfaatkan jumlah pemain untuk membalas atau menyamakan kedudukan. Namun dilihat dari kepemimpinan wasit yang mudah sekali meniup peluit untuk sebuah pelanggaran telah merusak irama permainan dari Turki atau bahkan Paraguay sendiri.
23: Nah, selain Pak Adang juga yang suka main sepak bola di kampung, ada juga Eke Purwanto yang merupakan pengurus dari salah satu klub sepak bola di Kendal. Ini juga mengomentari tentang permainan atau pertandingan antara Turki dengan Paraguay adalah Eke Purwanto.
1: Ya, kedua tim Paraguay memang lebih dominan. Paraguay menyerang dengan gol cepatnya. Paraguay 1-0 di babak pertama. Namun dari pihak Turki juga saling menyerang. Dia menggunakan strategi penyerangan untuk melawan Paraguay. Tapi di bagian belakang Paraguay sangat kreatif, sangat bagus untuk
2: untuk motong-motong bola dari serangan Turki.
23: Iya, demikian tadi dua komentar dari dua orang pemain sepak bola di Kendal, dan tentunya untuk pertandingan-pertandingan berikutnya dari pemain dari klub-klub ataupun dari negara-negara yang menjadi jagonya para pecinta sepak bola akan terus ditunggu. Demikian dari Kendal, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, informasi dari dunia olahraga ya, gelaran Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas Siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
20: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Kita berjumpa kembali ya di 100% Indonesia.
1: Siang ini ada Aldi sama Gil yang menemani Anda. Kita ketemu di hari Sabtu ya.
0: Hari Sabtu ini ya. Sudah akhir-akhir Juni. Pendengar cepet banget loh. Gak tau kenapa
1: kayak
0: bulan Juni ini
1: masih gara-gara Mei banyak libur soalnya Gil. Jadi ngerasa kayak skip 2 minggu. Tapi gak apa-apa sih ya.
0: Oke.
1: Yang jelas untuk Anda yang mau beraktivitas apapun atau mau istirahat, kami temani dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa di request ya.
0: Silahkan. Betul. Oh ya, sambil ini sih informasi sedikit soal libur-libur ya. Jadi Mei kemarin memang liburnya banyak dan tapi itu merupakan libur terakhir yang ada di tahun 2026 ini.
1: Ternyata sisanya ya kita
0: hitam semua. Aduh.
1: Ya mungkin yang kemarin belum sempat ngambil jatah libur, silakan buat libur ya. Tapi kadang tuh ngerasa zaman sekarang enggak tahu ya, banyak orang yang pengen sendiri-sendiri gitu. Kayak jadi kayak saya kalau misalkan mau libur enggak perlu bareng-bareng sama orang gitu. Tapi kadang susahnya adalah nyari jemputan, ya kan? Kayak semalam nih, ya semalam kan aku sepedaan gitu. Bawa sepeda ke kantor. Terus pulangnya bingung ke atas gitu kan. Duh, kayaknya kalau di Goes bakal tipes ya. Mending pakai aplikasi apa? Ternyata zaman sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi
0: ya,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Ada akhirnya nemulah salah satu aplikasi yang bisa nganterin aku ban sepeda aku ke atas gitu. Tapi itu by aplikasi gitu ya.
0: Aplikasi. Bukan juga ojek online.
1: Kan ojek online gak bisa kalau bawa sepeda ya. Karena satu bawa orang, satunya lagi bawa sepeda
0: ya, plus bisa tanjakan. Tapi pick up sih.
1: Nah akhirnya bisa nemu yang pick up. Aduh, itu
0: oke.
1: Itu untungnya zaman sekarang juga banyak aplikasi yang membantu kita untuk mobile gitu ya.
0: Betul.
1: Bahkan juga kayaknya sekarang juga di luar aplikasi pun ada kreativitas anak-anak muda nih.
0: Ya benar, saya kemarin jadi ceritanya sempat shock gitu ya di sosial media. Aku pikir ini itu cuman candaan. Jadi anjem-anjem apa sih anjem-anjem? Tiba-tiba saya iseng-iseng browsing lah. Oh ternyata memang antar jemput, antar terjadinya di kampus ya. Beringar kalau di Semarang itu dan bervariasi. Itu memang ada grupnya sendiri katanya. Terus yang mau tinggal ya sih share.
1: Jadi
0: di grup
1: itu
0: gitu.
1: Lingkup antar jemput dari kampus ke kampus ya.
0: Betul.
1: Bukan di luar kampus nih. Misalnya kayak saya mau ke Meranggen, ke Genuk, ke Ngalian yang jauh-jauh itu bisa kira-kira.
0: Mungkin bisa aja ya. Asalkan deal aja. Dan harganya bisa tergolong bervariasi ya Pak, tapi memang lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan ojek aplikasi.
1: Jadi ini
0: gitu.
1: Sistemnya kayak apa ya? Daripada aku gabut di kos-kosan, mending aku bantuin temen kayak jemput dari fakultas A ke kos-kosannya gitu ya. Ini juga mungkin kalau gitu berarti apa di aplikasi apa nih? Di sosmed kah? Apa di
0: lewat WhatsApp kayaknya.
1: Oh, WhatsApp ya.
0: Mereka ya paling itu ada grup nanti
1: kayak
0: bisa UAG, di-floorkan.
1: Khusus kampus Gunung Pati atau kampus daerah Tembalang atau mana gitu ya.
0: Untuk masuk ke kelas atau apa itu biasanya mereka bisa WhatsApp.
1: Cuman
0: aja.
1: Cuman kalau misalkan ke personal gitu risiko gak sih? Karena kalau ke aplikasi online itu kan dari SOP-nya ya. Misalkan drivernya nakal kita bisa cari datanya gitu. Tapi kalau untuk yang itu gimana tuh?
0: Nah mungkin memang plus minusnya di sana kali ya. Belum ada struktur yang begitu jelas. Tapi memang banyak yang mengatakan ini sangat membantu. Karena lebih murah itu
1: lebih
0: tadi loh.
1: Juga,
0: lebih cepat juga. Kenal juga dan kemarin yang lucu ya bisa apa ya bahaya sih tapi lucu menurut saya bisa cenglu atau berempat satu
1: meskipun
0: motor.
1: Gak bisa tapi karena untuk jalan kampus ke kos mungkin deket ya nggak lewat jalan terlalu jauh gitu kan. Kita bahas fenomena antar jemput ini pendengar karena jujur nih mungkin buat orang tua tuh juga udah memanfaatkan Gil antar jemput anaknya ke sekolah gitu ya. Jadi banyak ternyata kayak tetangganya kan dia ibu-ibunya kayak nggak ada aktivitas bu minta tolong dong jemputin banyak seperti itu nanti kita bahas ya fenomena antar jemput seperti ini.
0: Bisa kira-kira jadi bisnis deh kayaknya.
1: Bisnis kayaknya oke. Tapi ada plus minusnya gak sih?
0: Gitu ya. Silakan mendengar kami tunggu respon Anda ya. Bagaimana tanggapannya dengan fenomena yang terjadi saat ini antar jemput ya. Ada just tip juga macam-macam mendengar pokoknya sekarang semua serba kreatif gitu ya. Silakan komentar lewat teleponnya 0248316686. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 sampai jam 3 sore nanti pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: mentang-mentang di jalan tol ngebut.
1: Ya elah, tunggu lagi sepi, kebut aja lah.
0: Untung aja. Makanya kalau bawa kendaraan tuh pelan-pelan.
1: Aduh, iya, maaf.
0: Nyetir di jalan tol bukan berarti boleh ngebut. Pastikan untuk mengurangi kecepatan dan jaga jarak, terutama jika cuaca sedang buruk. Perhatikan kondisi jalan. Kondisi jalan yang tidak mulus dan ada tambalan berbahaya bagi pengendara berkecepatan tinggi. Ketiga, jangan manuver mendadak. Ini bisa terjadi apabila pengendara kaget saat ada mobil lain yang menyalip. Keempat, ban botak. Ini sangat berbahaya apabila kondisi cuaca hujan atau basah. Terakhir, jika merasa lelah dan ngantuk, segera beristirahat di rest area ya. Kalau bisa selamat dan aman, kenapa harus ngebut?

0: maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar Pro 1, fenomena anjem ya, antar jemput.
1: In this economy ini sangat membantu sih. Dan mungkin ini kayak menjadi apa ya, jawaban atas kebutuhan sekaligus juga mungkin solusi anak-anak zaman sekarang kan memang istilahnya cari duit tuh kreatif ya mereka ya. Okay. Apa aja bisa diduitin. Karena memang satu kebutuhan anak-anak zaman sekarang tuh mungkin berkembang. Misalkan kayak apa daripada pakai aplikasi online nunggu lama, udahlah kita sama temen yang udah paham aja langsung antar jemput gitu ya.
0: Dan katanya kalau saya lihat review ya itu banyak yang seneng karena apa? Semisal katakanlah dia sama-sama satu kampus itu mau diajak nongkrong dulu nggak apa-apa gitu loh.
1: Jadi fleksibel ya. Aja. Mendapatkan keuntungan lebih. Misalnya kayak sama abang ojol kadang tuh kayak udahlah nggak bisa ngobrol.
0: Gak enak. Karena ini kan obrolannya pas. Mungkin ngobrolin soal kelas atau apalain bisa juga.
1: Jadi teman juga malahan.
0: Iya betul betul. Konsepnya sebenarnya bagus pendengar. Terus misal apa cewek ketemu cewek nanti katanya bisa berlangganan juga. Nah, itu macam-macam
1: karena
0: sih.
1: Karena udah langsung personal to personal ya. Jadi kayak kita akhirnya bisa kayak punya langganan kayak misalkan kayak tadi contohnya di dunia orang tua nih, itu kan antar jemput anak nih. Ini kan juga kadang orang tua tuh sengaja milih anjem untuk anak sekolahan tuh karena duh kalau sama ojol enggak percaya, enggak kenal, juga repot harus setiap hari harus booking gitu kan. Mending tetangganya ada yang free, udahlah seminggu dapat berapa. Jadi kita percayakan kepada orang gitu ya. Dan ini juga mungkin juga sebenarnya udah sudah lama sih kayaknya sih. Zaman dulu tuh masih pakai aplikasi Twitter kalau nggak salah ya. Ada istilah nebeng, saya masih inget tuh ya. Tapi nggak tahu detailnya karena udah lupa, 2012 itu kan udah lama banget ya. Jadi kayak zaman dulu tuh orang memang sudah memanfaatkan sistem kayak nebeng atau antar jemput. Jadi ya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja zaman sekarang.
0: Tapi yang jadi apa ya pertanyaan, hitung-hitungannya sih kalau menurut saya itu gimana gitu loh. Semisal...
1: apalagi dan bensin juga ngantri juga lama ya.
0: Lagi naik juga ini pertama.
1: Mungkin ada ini sih, ada apa rate terbawahnya sih misalnya kayak. Dan kalau menurut aku sih karena jarak kampus tuh deket ya. Jadi kayak gak melayani perjalanan jauh kayak ojol kan kita bisa sejauh mungkin kan. Tapi kalau mungkin antar kampus jadi kayak yaudah sekalian lah, sekalian ngampus, sekalian nganter. Mungkin gitu sih.
0: Mungkin sih. Ya pada akhirnya untuk anjem ini ya kita bisa dapet 400-500 sebulan. Itu udah bagus sih.
1: Mungkin
0: untuk
1: selisihnya kayak untung ya sekali narik ya. Itu kan kadang karena gini, kalau kita langsung ke personal itu kan gak dipotong aplikasi gitu. Misal saya gak tahu sih ojek online itu pendapatan bersihnya berapa, tapi kan ada potongan-potongannya kan. Tapi kalau anjem kan anak zaman kuliah sekarang tuh 5 ribu kecil gak sih? Kecil kan kayaknya?
0: Kecil
1: kan?
0: Sih.
1: Itu kan pasti ya minimal 5 ribu lah ya.
0: 5 ribu.
1: Gak mungkin ngantar 2 ribu dong. Coba ngantar dari kos-kosan ke kampus itu mungkin 5 ribu lah ya paling gak ya. Tapi 5 ribu dikali 10 sehari, 50 ribu gil.
0: Iya sih.
1: Kali seminggu 7 berapa?
0: Oke juga ya.
1: 350 ribu.
0: Iya.
1: Kali 4 berapa coba? Udah 1 koma ya kan.
0: Tinggal menurut saya berarti ya si pelaku anjem ini nongkrongnya atau perjalanan jauhnya dipangkas aja sih.
1: Dan biasanya kan itu kan juga kayak apa, kayak antar mahasiswa kan mungkin kan. Jadi kayak daripada gabut kelas nungguin.
0: Betul.
1: Okay lah saya mau anjem sejam. Nah sejam kan paling bisa 5 kali. 5 kali 5 ribu berapa? 35 ribu. Bisa buat nasi padang tuh ya. Itu mungkin caranya gitu. Jadi kadang karena ini bisnisnya dilakukan sama anak muda, mereka tuh bukan yang kayak bener-bener kayak mencari penghasilan, tapi lebih kepada udahlah kita berlatih rekoso dulu. Terus juga kayak untung sekecil apapun juga bisa buat tambah-tambah gitu.
0: Saya penasaran deh kalau misal Anda pendengar ini mungkin ada pengalaman juga ya kan.
1: Saya dong ini saya habis anjem nih.
0: Atau saya umumin saya buka lewat Pro 1 gitu.
1: Bisa. Ya, silakan ya, mungkin juga punya pengalaman atau mungkin juga dari sisi apa yang negatifnya nih yang perlu kita bahas nih. Apa
0: betul. Itu juga harus dipikirkan juga pendengar ya. Silakan, kami masih punya waktu sampai jam 3 sore nanti pendengar. Pokoknya yang mau request lagu, salam-salam juga boleh ya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Baik pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan ya untuk 100% Indonesia siang ini, kami masih tunggu komentarnya. Silahkan melalui telepon, WhatsApp, SMS pendengar hingga jam 3 sore ya, request lagu, salam-salam kami buka juga untuk Anda. Sambil saya akan ajak Anda dulu pendengar menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya. Di wilayah binaannya Wonoyoso, pendengar Aibda Ahmad Kolil yang akan memberikan informasi terkait dengan peran-peran Babin Kamtibmas di wilayah binaan ya. Pak Ahmad, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Ahmad, kalau kita berbicara peran Babin Kamtibmas, apakah hanya menjaga Kamtibmas dengan baik saja atau ternyata ada peran-peran yang lain juga ini, Pak Ahmad?
1: Iya, jadi begini, di Polres Pekalan Kota, tepatnya di Desa Wonoyoso yang saya, desa binaan saya, selain menjaga Kamtibmas untuk menjaga keamanan, kami Babin Kamtibmas juga membantu kegiatan sosial seperti taruhlah itu ada kegiatan sosial kerja bakti atau taruhlah yang sekarang itu masih tracing PP paru, kita juga mendampingi dari dinas kesehatan. Terus dari kegiatan di Wonoyoso itu ada taruhlah di sana ada tradisi kliwonan, setiap kliwon itu ada di masjid, kita bahu membahu bareng untuk menjaga ketertiban juga. Untuk sosial kita untuk pengawasan warga-warga binaan, taruhlah ada ODGJ yang taruh butuh bantuan dari keluarga, kami Babin Kamtibmas juga sukarela untuk membantu untuk pengawalan atau maupun dalam artian membina supaya tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Begitu dari kami ya.
0: Ya, tapi di sini juga masyarakat sebenarnya mempunyai peran juga, atau ya apa yang sudah disebutkan tadi itu menjadi urusan Pak Babin, masyarakat tinggal intinya mengikuti saja, atau bagaimana ini Pak Ahmad?
1: Kita saling bahu-membahu, jadi di mana taruhlah warga yang membutuhkan Pak Babin, otomatis dari Pak RT maupun Pak Kades otomatis menghubungi Pak Babin, karena Pak Babin berhubung rumahnya jauh, tidak standby di tidak mungkin di Desa Wonoyoso. Jadi kalau ada sesuatu langsung calling, karena juga saya standby 1x24 jam untuk kegiatan itu.
0: Okay. Kalau
1: kemarin belum lama sih ada warga yang ODGJ mengamuk, Pak Babin ini esok tidak bisa menangani, tolong. Oh ya, langsung saya ke sana. Itu belum lama, mungkin 2 mingguan yang lalu lah itu.
0: Oke, baik. Jadi memang diharapkan masyarakat ini proaktif juga ya, Pak Ahmad, untuk bisa memberikan informasi kondisi di wilayahnya, terus ditindaklanjuti juga oleh 3 pilar biasanya ya. Tapi kalau semisal untuk pos kampling ini gimana, Pak Ahmad? Apakah juga rutin dilaksanakan mengingat ketika malam hari ini kan di beberapa wilayah kemarin juga sempat ada teror pocong. Ini apakah digalakan juga atau sudah berlangsung atau bagaimana ini Pak di wilayah binaan?
1: Kalau wilayah binaan untuk siskamplek sudah berjalan, sudah berjalan, dan Pak Babin cuma menekankan untuk lebih waspada karena sekarang banyaknya gangster, terus teror pocong, itu kita menekankan itu apabila ada orang asing atau yang tidak kita kenali, segera kita laporkan atau kita datangi untuk ditanya. Jangan sendirian, itu saya tekankan seperti itu
0: Oke, baik. Terakhir Pak Ahmad, pesan-pesan Kamtibmasnya untuk pendengar Pro 1 atau khususnya di wilayah binaan ini, silahkan.
1: Ya, untuk warga di Wonoyoso dengan maraknya gangster ataupun obat-obatan terlarang yang sekarang bermotif yang baru, semoga agar hati-hati untuk warga juga penipuan yang semakin canggih sekarang, juga untuk berhati-hati. Ada apabila sesuatu kurang yakin, maka konsultasilah kepada yang lebih paham seperti itu, atau kalau pidana atau keamanan langsung telepon Pak Bobby seperti itu.
0: Baik. Jadi, ya. Terima kasih Pak Ahmad untuk informasi dan juga himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Ya, selamat siang kembali.
0: Demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Desa Wonoyoso, Aibda Ahmad Kholil pendengar, yang sudah memberikan himbauan dan juga informasi terkait dengan peran Babin Kamtibmas ya di wilayah binaannya.

Indonesia, baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RX.

0: Yeah. Yang penting nyaman mendengar kata NMES ya. Kalaupun semisal Anjem ini menjadi salah satu bisnis anda atau solusi ya, industri ekonomi juga nggak apa-apa.
1: Tapi yang penting adalah hati-hati.
0: Betul.
1: Data diri. Jangan. Juga, kadang-kan ada driver perempuan. Kemudian juga kita nggak tahu nih customernya seperti apa gitu.
0: Iya. Yeah, jangan sampai kejadian kemarin juga yang sempat viral, pendengar itu bisa terulang gitu ya.
1: Pokoknya untuk kalian semuanya, semoga bisnisnya bisa lancar.
0: Amin.
1: Tambah-tambahnya juga tidak hanya antar jemput kampus, amin, tapi juga anak sekolah juga bisa.
0: Betul. Oke deh. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi besok pendengar di jam yang sama. 100%
1: Indonesia.

0: Prozatu.
1: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAK di Jawa Tengah memperkuat akses pembiayaan sektor pangan sebagai bagian dari upaya mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam rakor dan rapat pleno TPAK di Jawa Tengah yang digelar di Gedung Radika Bakti hari Kamis. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN terus memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blora dengan penggunaan mencapai 2,3 juta kasus dari total 529 ribu peserta yang mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan Mitra BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati Nuzuldin mengatakan tingginya angka pemanfaatan layanan kesehatan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan haknya.

Halo sore, pendengar Pro 1. Kembali saya Aldi menemani Anda di Semarang sore ini untuk edisi hari Sabtu, pendengar ya. Nanti kami akan hadirkan Beranda Asta Cita untuk sore hari ini yang juga akan disiarkan dari Pro 1 Semarang ya. Untuk Green Radio segmen nanti kami akan angkat topik seputar musim kemarau ya. Nanti kita akan mulai pukul 15 lebih 15, pendengar.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Green Radio Beranda Astacita. Untuk sore ini disiarkan dari Pro 1 Semarang bersama dengan saya Aldi. Saya mau menyapa untuk teman-teman dari Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto yang juga sedang merilai siaran kami ya. Selamat sore juga untuk pendengar yang sekarang mungkin lagi siap-siap untuk ngadem ya, karena ini kita udah masuk di pertengahan tahun pendengar, yang harusnya ini sudah identik ya dengan musim kemarau. Kalau ngomongin musim kemarau, ini tidak hanya panas pendengar, atau mungkin juga cuaca matahari yang terik ya, tapi juga ini kondisinya bisa akan sangat parah untuk desa-desa yang mungkin juga kekeringan itu menjadi musuh utama ya. Dan juga banyak sekali ternyata, tidak hanya kekeringan tapi juga bisa merembet ke banyak hal lain. Kita akan bahas bagaimana menghadapi kemarau dengan bijak, terutama dengan menjaga alam pendengar, bersama dengan dosen teknik lingkungan dari UIN Wali Songo Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah. Selamat sore Pak Fauzan.
2: Selamat sore Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi Pak, dan kembali kita bahas topik seputar lingkungan dan juga alam gitu ya. Ini kalau untuk musim kemarau kan sudah hal yang lumrah gitu ya, kita ketahui sebagai orang-orang tropis ya Pak ya. Tapi perbedaannya apa sih Pak musim kemarau di zaman sekarang dengan zaman dulu ini?
2: Ya, bedanya sekarang lebih panas.
1: Kerasa ya Pak ya berarti ya.
2: Iya, panasnya sangat menyengat ya. Tetapi kalau dari penjelasan secara sains iklim yang diperkuat dari data dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau 2026 itu bukan sekedar musim panas biasa Mas Alvi. Karena cuaca itu kita tidak hanya melawan panas saja, tetapi ada istilahnya ada tekanan ekologis yang sangat majemuk. Jadi beragam tekanan ekologis, tidak hanya panas, tapi ada risiko mengenai ketersediaan air minum, lalu kemudian suhu udara meningkat yang mengakibatkan apa Mas Aldi? Konsumsi listrik bertambah. Konsumsi listrik bertambah, kualitas udara juga berpotensi memburuk, lalu lintas, risiko ISPA, penyakit infeksi saluran pernapasan akut itu ya meningkat. Di situ akhirnya apa ya, kalau dalam studi perkotaan itu apa ya, kelompok rentan masyarakat kota yang rentan itu masyarakat miskin perkotaan itu paling terasa merasakan dampak tersebut itu. Nah ini kan artinya apa ya, di titik ini kita semuanya, stakeholder yang misalkan dalam konteks Semarang, itu harus respon cepat. Respon cepat lintas sektor. Itu kayak gitu. Intinya bahwa 2026 musim kemarau itu tidak sekedar musim panas biasa. Itu seperti itu.
1: Jadi kalau ada yang merasa bahwa oh kalau saya di tempat saya nggak ada kekeringan tuh, tapi konsumsi listrik ya untuk AC, kipas angin itu juga pasti akan sangat meningkat. Apalagi mungkin juga keluar uang buat beli kopi, beli es yang gitu ya Pak ya berarti ya.
2: Nah, artinya bahwa ketika konsumsi panas tingginya, panas luar dalam, tidak hanya di ketika keluar rumah, tetapi di dalam tubuh juga merasakan panas. Akhirnya kan di belakang ada mengintai ancaman kesehatan untuk sakit-sakit yang sakit-sakit yang receh ya gitu ya.
1: Radang-radang udah kerasa nih Pak nih saya nih. Kebanyakan minum es teh soalnya ya.
2: Karena memang kita terpacu itu kayak gitu. Nah, dampaknya kan jadi apa nggih? Dampak dari kemarau tahun ini yang diprediksi itu puncaknya di bulan Agustus, sampai nanti itu bisa bisa muncul lagi. Ini sesuai data dari BMKG 19 Juni, saya searching di BMKG. Itu ternyata nanti muncul lagi kemarau panjang juga di bulan Oktober 2026. Ini akibat napa nggih, kalau secara mekanisme iklim itu pengaruh ENSO, monsun, angin Australia itu, dan juga ada defisit hujan. Nah, sehingga membuka peluang El Nino yang diprediksi itu hingga awal 2027, Mas Aldi. Mm-hmm. Ini PR besar sekali, baik secara individu, secara person, dan juga secara kolektif, artinya secara kita sebagai warga masyarakat.
1: Mm-hmm. Gitu. Baik.
2: Maka di awal tadi saya sebutkan, musim kemarau kali ini bukan musim kemarau panas biasa. Itu seperti mm-hmm. itu.
1: Baik.
2: Dan kota, mm-hmm. kota mengalami kerentanan yang lebih besar dibanding di pedesaan.
1: Oke, ini juga mau saya tanyakan juga nih. Kadang kan orang selalu berpikir bahwa risikonya adalah kekeringan ya, atau mungkin juga kebakaran, yang mungkin juga oke lah kita bisa menggambarkan oke mungkin untuk wilayah-wilayah yang pedalaman atau apa. Tapi kalau misalkan perkotaan sendiri, lebih rentannya dari sisi langsung atau nggak langsung Pak? Misalnya tidak langsung kan tadi kayak dari sisi penyakit ya, banyak anak-anak sekarang yang mungkin tanda kutip nih udah oh ini musim peralihan, atau mungkin juga ada yang radang atau apa, itu juga membuat biaya juga kena itu. Seperti apa nih Pak kerentanan di perkotaan sendiri kalau dijabarkan?
2: Kalau di Semarang itu menurut data-data resmi dari pemerintah terkait itu bahwa dampak dari kemarau tahun ini malah dirasakan sejak Mei, Mas. Sejak Mei. Mm-hmm. Tapi saya sendiri sebagai yang bekerja di Semarang itu juga merasakan sekali batuk sampai 3 mingguan itu kayak gitu sementara. Oke. Nah, yang paling langsung itu yang pertama di musim kemarau ini yang harus diwaspadai adalah krisis air domestik. Kebutuhan minum, kebutuhan MCK, ya, air, ketersediaan air baku tentu menurun. Nah, ini harus segera disikapi. Tentu ya sudah disikapi oleh PDAM terkait penjadwalan aliran, lalu kemudian bagaimana warga juga harus menghemat penggunaan air minum ya, yang karena kita kan di perkotaan sudah jarang yang menggunakan air sumur nggih atau air baku tanah. Karena memang kan dibatasi itu. Nah, kita menggunakan air dari PDAM. Nah, pastinya jadwal aliran itu akan sedikit terasa kayak digilir gitu kayak gitu. Mm-hmm. Karena memang sudah terasa. Itu
1: kalaupun
2: yang pertama adalah
1: keluar juga domestik. Kecil gitu ya Pak ya, pasti ya airnya ya.
2: Tentu Mas, mm-hmm. tentu.
1: Baik, air itu. Yang pertama, apalagi Pak selanjutnya Pak?
2: Yang pertama air, mm-hmm. yang kedua itu tekanan panas terhadap kesehatan, mm-hmm. yang ini. Ini mulai puskesmas itu di tiap 16 kecamatan di Semarang, pasti udah mulai banyak sekali sakit-sakit receh itu kayak gitu. Receh tapi awet kayak mm-hmm. gitu. Itu menunjukkan bahwa tekanan panas atau dalam istilah sains iklim adalah urban head island, pulau panas kota. Maksudnya kayak gini, di kota ketika vegetasi itu sudah sangat terbatas, kalaupun ada tetapi kan hanya di titik-titik tertentu, itu mengakibatkan karena aktivitas kota, mobilitas kota itu full 24 jam tanpa henti, lalu lalang kendaraan berat, lalu kemudian aktivitas di pelabuhan, aktivitas industri jalan terus, itu mengakibatkan kayak panasnya itu muter ya gitu loh, Mas.
1: Kayak
2: muter.
1: Kejebak gitu ya Pak ya?
2: Iya kejebak, sehingga itu yang disebut dengan istilah sains iklimnya itu adalah urban head island, pulau panas kota. Nah itu tekanannya kan luar biasa. Nah dampaknya hari ini akan terasa sekali tentu adalah di kesehatan, baik dari yang kecil sampai yang lansia, itu mengakibatkan semuanya. Tentu dengan beda-beda nggih, beda-beda, ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang gatel, ada yang radang, ada yang kemudian pusing, itu kayak gitu. Masing-masing ya sesuai dengan metabolisme tubuh masing-masing nggih. Tetapi itu sesungguhnya adalah dampak dari kemarau yang langsung menyerang kepada kesehatan, meskipun tidak seheboh kayak misalkan serangan jantung atau apa ya gitu, tetapi itu sangat mengganggu mas, sangat mengganggu, dan ini justru apa ya, dalam tanda petik membahayakan untuk kelompok rentan kayak misalkan perempuan, sepuh, terus lansia, itu apa ya, penyakit-penyakit yang kayak gitu, yang kecil-kecil itu kan jadi merembet ya, jadi memperkuat mungkin mereka yang kena apa gejala stroke atau diabetes mellitus, itu makin terasa itu kayak gitu, karena itu tadi tekanan panas itu tadi. Lalu yang ketiga itu adalah penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas kita merasakan banget, meskipun kita masuk ruangan kantor yang udah full AC itu kayak gitu 4 PK atau 6 PK itu kita tetap merasakan panas ya mas ya, di dalam ya. Iya, silir sejuk itu, tetapi di tubuh itu kan seolah-olah kayak kita harus minum es. Itu menunjukkan bahwa kualitas udara baik terutama di luar itu sangat jomplang dengan yang di dalam. Gap-nya itu sangat terasa. Itu yang mengakibatkan bahwa kita butuh waktu lama untuk beradaptasi ketika habis di perjalanan, lalu masuk ke kantor, masuk ke kampus, masuk ke rumah. Itu ya sampai buka baju gitu, istilahnya Jawanya bloder, itu pun masih merasakan itu. Itu menunjukkan bahwa ada problem yang terjadi di atmosfer kita, karena kemarau itu istilahnya pencucian atmosfer itu jadi berkurang, Mas. Jadi berkurang karena peningkatan debu jalan, lalu kemudian polusi kendaraan, gak? Polusi kendaraan, nilalah kemarau-nya ini di bulan liburan sekolah itu kan. Enggak. Hari ini terima rapor, tapi sebelumnya ada kelas meeting, terus ada yang sudah outing kelas, plesir kemana. Itu kan terjadi penumpukan di kota. Wisata-wisata kayak Semarang misalkan, sekarang Semarang lagi rame dengan Mall 123, sebentar lagi ada Harto Pakuwon Mall, terus apalagi di POC itu. Nah, titik-titik kemacetan justru menyemut di kota. Nah, ini menambah kualitas udara kota sangat tertekan, sangat terjadi degradasi. Lalu dampak yang keempat, Mas, itu adalah kerentanan pangan dan ekonomi rumah tangga. Ya, karena petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menjaga permukaan tanah pertanian itu untuk tetap di kadar airnya tetap 20%, okay? Kelembabannya 20%, supaya bakal buahnya, bakal padinya itu jadi terjaga sampai musim panen tiba. Otomatis ya dia harus mengeluarkan biaya ekstra. Nah, risiko kegagalan panen itu otomatis menghadang pada benak petani, yang itu mengakibatkan supply pangan di kota itu jadi terganggu. Tiba-tiba langka sayur, tiba-tiba langka tidak ada kentang, tiba-tiba tidak ada kol. Itu karena memang ya ini musim kemarau.
1: Baik.
2: Akhirnya pangan itu dikonsumsi oleh orang kota, ya itu dengan pangan-pangan yang
1: seadanya instan gitu ya Pak ya.
2: Instan. Kalau enggak ya beli dari dari luar yang
1: harganya
2: itu
1: mahal juga.
2: Akan mempengaruhi harga mahal.
1: Oke, gitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau masyarakat kota, desa, semua deh ini pasti akan terdampak dalam kondisi kemarau di masa kini ya, karena emang efeknya juga akan sangat menjalar ke semua hal gitu ya. Belum lagi juga dengan kondisi ekonomi juga yang Pak juga akan sangat berpengaruh. Nanti kita akan bahas lagi Pak. Kemudian bagaimana nextnya kita akan bahas ya, menjaga alamnya seperti apa. Karena juga ini kan hal yang sudah berkali-kali diinformasikan, berkali-kali juga disiapkan. Mumpung kita masih punya waktu 1 bulan sebelum puncak kemarau, masih bisa gak sih? Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh bergabung ya, silakan jika Anda punya pertanyaan seputar menjaga alam, menghadapi kemarau dengan bijaksana seperti apa sih? Kami tunggu 0248316686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 0816666886. Pro 1.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
5: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
5: Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
7: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
7: Kamu juga.
6: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
7: Ayo dah.
8: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Masih membahas terkait dengan alam ya pendengar ya. Ini sejak dahulu pula kita sudah mendengarkan ya pesan orang tua zaman dulu, jaga alam maka alam akan menjaga kita. Dan dengan berbagai macam kondisi yang ada, kita harus menanggung ya saat ini ya ancamannya seperti apa. Karena mungkin tidak hanya di Semarang, di Jawa Tengah bahkan, tapi di seluruh dunia ini mengalami pergolakan iklim sampai segitunya pendengar. Kembali bersama dengan Pak Fauzan. Pak Fauzan, kalau melihat dari kondisi yang ada dengan tantangan yang ada gitu ya Pak ya, lingkungan alam ini harus kita jaga. Cara yang paling cepat supaya mendapatkan dampak yang paling masif untuk perubahan dan juga mengurangi dampaknya kemarau, apa nih Pak caranya Pak?
1: Ada dua cara, yakni mitigasi dan adaptasi. Nah, apa bedanya antara mitigasi dan adaptasi? Mitigasi itu sederhananya adalah mengurangi penyebab jangka panjang. Nah, ini butuh kontribusi kota dan warga kota, misalkan dengan cara pengurangan emisi transportasi. Kita semuanya, atau saya pada khususnya, itu usahakan bahwa kita menggunakan transportasi umum yang di Semarang sebenarnya sudah bagus. Artinya ada BRT, ada Transjateng, ada feeder itu. Lalu kemudian pertransportasi umum yang dikelola oleh operator online atau oleh organda. Nah, itu dimanfaatkan supaya emisi kendaraan itu tidak memperparah keadaan di kemarau gitu kayak gitu. Lalu kemudian efisiensi energi bangunan. Kita harus sudah mulai mengambil sikap melalui pemerintah kota selaku pemegang kebijakan tertinggi agar pembangunan itu istilahnya apa ya, Mas? Seminimal mungkin itu mengurangi penggunaan beton.
0: Okay.
1: Beton, betonisasi itu, karena ketika kita menggunakan beton, ya otomatis pegunungan kars yang menyimpan air itu jadi terambil buat bahan baku semen. Kalau kita tenang, nah mengganti beton dengan bahan-bahan bangunan yang lebih bisa circular, bisa ada daur ulang. Misalkan kayak sekarang mungkin pakainya besi holo atau kayu ya. Tapi kayu kan deforestasi, Mas. Gitu. Ya, tapi paling tidak bahwa kayu itu kan bisa ditanam ya. Nah, kalau kita pengen punya rumah kayu yang wah kayak kelas sultan itu kayak gitu ya kita tanam itu kayak gitu. Tanam terus kemudian kalau mau dirombak dan sebagainya, itu kayunya kan masih bisa digunakan lagi itu kayak gitu. Istilahnya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler seperti yang sudah diterapkan di Denmark. Ya, kota-kota Eropa itu kayak gitu, itu sudah Jepang, China itu. Nah, back to nature dengan menggunakan prinsip-prinsip arsitek vernakular, arsitek-arsitek tradisional itu saya kira sebagai langkah-langkah untuk meminimalisir penggunaan energi berlebihan di bangunan kita, baik untuk hunian personal maupun untuk komunal kayak kantor, restoran dan sebagainya. Lalu kemudian penggunaan energi terbarukan, misalkan bagaimana mengaplikasikan panas matahari yang sangat banyak ini itu dimanfaatkan untuk sebagai sumber energi, ya meskipun ini ancaman baterai litiumnya juga tidak
0: limbahnya
1: bisa
0: ya, Pak, ya?
1: Tapi paling tidak bahwa penggunaan energi fosil jadi berkurang energi fosil. Kita tahu listrik kita menggunakan tenaga uap, PLTU, yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Nah, batu bara yang diambil terus dari bumi Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera, bagaimana nanti nasib alam kita? Kita pernah disebut sebagai paru-paru dunia, tetapi pengambilan batu bara terus masih terjadi. Nah, ini PR sangat besar dan agenda yang harus segera disikapi oleh pemegang kebijakan tertinggi dan juga kita sendiri selaku ini. Ya, apalagi hari ini kita sedang ada masalah terkait pemadaman bergilir selama 3 jam yang beritanya sudah sangat masif, nggih. Itu terjadi pemadaman listrik. Itu kan harus segera disikapi juga. Nah, pengelolaan sampah, pembakaran sampah itu harus sebisa mungkin prinsip-prinsip 3R, 5R harus digalakan di masing-masing individu dan pemukiman. Lalu kemudian bagaimana ruang terbuka hijau itu diperbanyak. Tempat-tempat pedestrian itu tempat misalkan kayak Mas Alfi jalan dari Jalan Ahmad Yani menuju Masjid Baitur Rahman atau Pusat Jajan Pandanaran, itu kalau banyak tutupan teduhan itu kan akan menyenangkan ya Mas. Kita jalan, jadi kita tidak bergantung kepada transportasi bermesin ya gitu, karena sudah nyaman karena teduh, pohon peneduh di Semarang itu tak menjamin gitu. Nah, hendaknya bahwa apa yang dilakukan dalam pembangunan berkemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang itu tidak memperparah krisis iklim. Ya. Tidak memperparah krisis iklim. Kita tahu ya Mas ya, bahwa Semarang tingkat okupansi hotelnya itu sangat tinggi. Dan itu dampaknya adalah pada industri pariwisata, industri perhotelan kan makin meningkat. Hotel include dengan mall itu kayak gitu, karena memang Semarang menjadi kota singgah ya sebelum melakukan perjalanan bisnis kayak misalkan ke Kudus, ke Jepara, ke Rembang, ke Pati itu kayak gitu, terus kalau ke Blora itu kayak gitu. Nah, maka sebagaimana kita ketahui bahwa tiap bulan selalu ada pembangunan hotel, nah, tetapi bahwa wali kota, pemerintah Kota Semarang ya harus tegas di sini, artinya bahwa you boleh membangun hotel, tetapi you boleh membangun hunian, tetapi tolong dong ya gitu, menggunakan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Kalau tidak bisa menggunakan bahan yang ini, paling tidak penghematan energi bagaimana mereka mengelola limbah domestiknya, air dan sampah itu dikelola sendiri oleh hotel itu, energinya menggunakan panel surya, kurang lebih kayak gitu. Ya tentu ini harus dikerjasamakan ya dengan pihak PLN selaku operator listrik negara.
0: Jadi istilahnya tadi solusinya dari mulai pemerintah ada, link kelompok masyarakat ada, bahkan individu juga ada, termasuk yang bakar sampah yang kita juga masih melihat ya Pak. Jadi istilahnya tidak ada kata tidak untuk menjaga alam. Artinya semua elemen masyarakat tuh bisa turun tangan langsung ya, bisa lewat kelompoknya, lewat LSM-nya, bahkan juga pemerintah kota juga bisa membantu gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat sendiri dari kondisi yang ada ya Pak ya. Ini kalau kita mengantisipasi tadi ada musim kemarau, El Nino, ini kan istilahnya kayak butuh sekali prosesnya sangat cepat gitu ya. Misalkan saat ini ada masyarakat yang secara individu gitu ya pengen ikut berkontribusi, itu dengan cara apa sih Pak? Yang paling simple, yang paling mudah gitu untuk bisa menjaga alam sendiri, yang bisa dilakukan tiap rumah tangga gitu.
1: Ya sebagai warga kota itu secara individu, ya pertama ya tentu tidak panik, tetap siaga. Hal-hal yang mudah, misalkan tidak boros air, ya libur dulu lah untuk nyuci kendaraan tiap hari. Misalkan ya kita, ya meskipun enak men Pak Fauzan, saya melintas Sayung yang terlalu kena.
0: Debunya komplit loh Pak itu, debunya tebal banget ya.
1: Iya. Tetapi paling tidak bahwa ya cukup dilap atau apa supaya Kalau kalau tiap hari dicuci ya, terus kemudian bahwa ini musim kemarau dan bakal panjang sampai Oktober. Kalau apa namanya, kita tidak bisa segera menyikapi, kita tidak segera bisa beradaptasi ya nanti bahwa demi tampilan kendaraan yang bagus, yang kinclong, lalu kemudian kita menahan untuk menjaga kesehatan tubuh kita karena dehidrasi atau apa itu kayak gitu. Jadi kita tidak peka terhadap, iya masyarakat menangin ke atas mungkin bisa ya membeli air galon, lalu kemudian punya AC, itu kayak gitu. Tetapi bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan yang kebetulan ada dan menghidupi kota Semarang, hidup dan menghidupi kota Semarang, mereka masyarakat-masyarakat miskin kota, kan tertutup, terjadi ketimpangan, Mas Alfi.
0: Baik. Ya. Kita jeda lagi ya Pak, kita masih punya satu segmen terakhir, nanti disimpan dulu. Nanti kita akan bahas lagi kemudian seperti apa solusi dan juga harapannya terkait dengan kondisi alam kita ini, terutama untuk kemarau yang masih belum puncaknya. Kita dengarkan dulu pesan yang satu ini ya pendengar ya, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Boleh bebas tapi harus bertanggung jawab pendengar, termasuk juga untuk bisa menjadi masyarakat kota gitu ya. Kadang kebiasaan-kebiasaan kecil kita tuh tetap ada dampak risikonya gitu ya. Kayak misalkan buang sampah sembarangan, ini hal yang paling basic tapi juga bisa berdampak banyak gitu ya. Hemat, yang namanya hemat listrik, hemat air, hemat gas bahkan ya. Karena bagaimanapun juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat kota tuh pasti banyak bertentangan dengan alam tadi gitu ya. Nah ini kalau membahas terkait dengan kedepannya nih Pak Fauzan, apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa on track terus ya, supaya resiko-resiko kemarin bisa kita hadapi dengan lebih siap lagi gitu Pak?
1: Iya, makasih Mas Alfi. Yang pertama, kita semua harus bersikap ilmiah, artinya percaya data, bukan rumor. Apalagi adanya medsos itu ya, kan ada bising digital itu akrab di menghantui setiap manusia. Nah, maka data-data informasi dari BMKG, BPBD, BDAM, Puskesmas, Pemkot itu sebagai rujukan utama untuk terkait kemarau ini. Jangan menunggu sumur mengering atau air PDAM terganggu baru bergerak. Ya, bahwa BMKG sudah mengingatkan bahwa mulai Mei sampai nanti Oktober itu bakal terjadi kemarau panjang, meskipun intensifnya itu ada di bulan Juni ini sampai September, puncaknya di Agustus. Artinya data dari peringatan dini dari BMKG ini itu semata-mata kan karena berdasarkan ikhtiar ilmiah gitu, bukan asal nulis. Nah, maka kita sebagai warga harus bisa segera bersikap, paling tidak bahwa kita meningkatkan kewaspadaan rasional seperti memantau informasi resmi, lalu kemudian RT/RW di lingkungan pemukiman itu memetakan data-data, titik-titik yang kekurangan air di kampung mana, di blok mana, itu segera. Terus kemudian sekolah dan kampus juga menyiapkan protokol kesehatan, artinya kan nggak lucu pembelajaran terganggu hanya gara-gara flu dan batuk yang saut-sautan. Saut-sautan. Nah, tentu kan ini harus diantisipasi. Apa yang akan muncul ketika musim kemarau berkepanjangan sampai 4-5 bulan? Nah, salah satunya adalah sakit-sakit ringan itu kayak gitu. Nah, supaya pembelajaran tetap berjalan kondusif sesuai target kurikulum, ya maka antisipasi kecil itu harus segera disiapkan. Meskipun ini libur, sedang penerimaan murid baru, ya harus disikapi nanti di tahun ajaran baru itu. Jadi kemarau tidak boleh dipahami hanya sebagai nasib alam, tetapi adalah sebagai risiko yang dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan warganya. Yang kedua, sikap hemat air sebagai etika sosial. Hemat air bukan hanya urusan tagihan meteran ya Mas ya, bukan saya mampu bayar itu kayak gitu. Tetapi kita harus peka juga Mas kepada mereka-mereka yang sangat terbatas untuk mengakses air minum. Ya karena penghasilan mereka mungkin di bawah rata-rata ya, di bawah UMR perkotaan. Ketika pengen mengakses air bersih harus beli dalam pikulan, dalam tandon dan lain sebagainya. Nah, masyarakat kelas menengah ke atas yang sangat beruntung, mohon ya jangan, kalaulah belum bisa bantu paling tidak enggak pamer menghambur-hamburkan air ya gitu. Apa tonggone kangelen golek banyu bersih, kene malah ngumbah mobil
0: di depan rumahnya gitu ya.
1: Di depan rumah itu kan dikecer-kecer itu kayak gitu. Ini harus ada sikap bahwa prepon ge. Harus ada ipal domestik ya, mulai dirintis ipal domestik pada tiap perkampungan. Ipal domestik itu maksudnya bahwa air-air sisa pembuangan MCK itu difilter kembali, disalinasi, terus kemudian menjadi air yang siap pakai, minimal bisa untuk nyiram tanaman, untuk mencuci kendaraan, meskipun untuk minum, untuk memasak itu dari PDAM. Tetapi dari sisa-sisa buangan itu di drainase kampung itu bisa dikelola oleh masyarakat kampung tersebut untuk kebutuhan tersebut tadi yang saya sebutkan seperti menyiram tanaman, mencuci mobil, mencuci kendaraan itu kayak gitu. Yang selanjutnya adalah sikap gotong royong. Sikap gotong royong di sini adalah jangan mengindividualisasi krisis. Individualisasi krisis itu kayak gini, saya kan nggak merasakan. Saya fine-fine aja, pangan ada. Ya, itu kan karena jenengan anu, jenengan punya akses untuk beli air, untuk beli makanan yang sehat. Tapi tetangga, ya harus ada sikap inilah apa namanya, ada solidaritas ekologis kalau saya membahasakan. Terus kemudian sehingga apa, solidaritas ekologis juga harus diambil diambil oleh perannya oleh kayak misalkan masjid, musola, gereja, sekolah, kampus,
0: saling bergotong royong gitu ya Pak ya.
1: Supaya menjadi simpul adaptasi yang kuat.
0: Nah, itu kuncinya.
1: Yang keempat adalah sikap menjaga kesehatan, Mas. Siap menjaga kesehatan. Panas dan udara buruk harus dianggap serius. Jangan sampai ini napa alah engkau adem, jangan gitu.
0: Jadi intinya kita tidak boleh sendiri, tapi juga memanfaatkan masyarakat untuk bekerja sama ya. Pak Fauzan, terima kasih. Ini waktunya kita sudah di ujung sekali. Habis ini kita akan segera bergabung bersama dengan Warta Berita. Terima kasih sudah memberikan insight kembali Pak. Kita harapkan musim kemarau ini Semarang, Jawa Tengah, Jogja, Surakarta, Purwokerto juga bisa kuat menghadapinya ya. Terima kasih Pak Fauzan. Kita jumpa lain waktu lagi. Semoga bisa mendengarkan hal baik lain. Terima kasih Pak, selamat sore. Demikian pendengar, dosen teknik lingkungan UIN Wali Songo Semarang, Ahmad Fauzan Hidayatullah sudah menjelaskan nih, menjaga alam seperti apa untuk bisa menghadapi kemarau dengan bijaksana ya. Kita sama-sama nantikan ya setelah ini pukul 16 Warta Berita Litas DI Jateng. Dan untuk Anda semuanya terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, Info Lintas Jateng di kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal pinjol dan judi online. Puluhan warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas compressed natural gas atau CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Info pertama dari Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal pinjol dan judi online judol. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
1: Judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai langkah menghadapi maraknya pinjaman online ilegal atau pinjol dan judi online atau judol. Upaya tersebut dilakukan melalui tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD agar masyarakat semakin memahami layanan keuangan yang aman dan juga legal. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno usai rakorda dan rapat pleno TPAKD se-Jawa Tengah tahun 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja kemarin mengatakan tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses melalui telepon genggam membuat masyarakat rentan terjerat pinjaman ilegal maupun praktek judi online tanpa disadari di lingkungan sekitar.
1: Bahkan judol ini tidak hanya masyarakat di kalangan bawah, tapi juga di kalangan menengah ke atas. Nah, inilah butuhnya tim ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana mengakses lembaga keuangan, bagaimana berinteraksi, bagaimana bertransaksi dengan aman dengan melibatkan lembaga-lembaga keuangan.
2: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengatakan fokus TPAKD tahun 2026 mencangkup meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, serta percepatan digitalisasi keuangan daerah. Selain itu, sinergi dengan industri jasa keuangan akan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
1: Kita bersama. Jadi ke depan, tim ini akan fokus ke sana dan memastikan bahwa sektor keuangan bisa memberikan akses seluas-luasnya.

0: Diharapkan telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.000 kegiatan edukasi keuangan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pelajar SMA Negeri menjalani screening kesehatan yang diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan untuk mengetahui sejauh mana kemanfaatan program MBG. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
2: BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan bekerja sama dengan Puskesmas Batang 3 menggelar cek kesehatan gratis sekaligus pemantauan gizi bagi penerima program makan bergizi gratis MBG di SMA Negeri 2 Batang. Pantauan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana nilai kemanfaatan program tersebut bagi penerima dengan memperhatikan indeks massa tubuh atau IMT. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui para siswa apakah termasuk dalam kategori baik, kurang gizi atau bahkan gizi buruk. Dalam pantauannya, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan mengambil sampel kepada 100 pelajar di SMA Negeri 2 Batang. Dari hasil pemeriksaan terhadap 100 anak, Andre Prasetyo selaku perawat Puskesmas Batang 3 membenarkan ada dua di antaranya terindikasi mengidap tekanan darah tinggi.
3: Dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, dari jumlah sasaran 100 siswa, ada dua siswa yang tensinya di atas 140. Berarti dianggap termasuk tensi tinggi, apalagi masih pelajar. Jadi memang pola hidup, pola makan, pola cara dia bergaul mungkin ya, dan begadang, apapun, rokok kayaknya sih nggak ada, rokok sama alkohol nggak ada. Cuma mungkin dia sukanya begadang.
2: Salah satu siswa, Yuni dan Rafael, diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan karena dirasa penting untuk mengetahui indeks massa tubuhnya dari pola hidup keseharian. Terlebih kalangan Gen Z yang banyak beraktivitas.
4: Berdua ngapain ini? Ngecek apa ini?
5: Ngecek kesehatan. Di sini ngecek kesehatan. Ngeceknya itu kayak BB, TB, terus cek tensi juga.
4: Gimana tadi hasilnya?
5: Alhamdulillah saya dapat hasil yang normal.
6: Iya, saya juga normal.
4: Terus gimana tadi? Ada saran dari dokter nggak sih?
5: Saran.
6: Kalau kata dokter sih perbanyak olahraga dan juga ngelakuin ini.
2: Sementara pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 2 Batang, Ferawati mengapresiasi inisiatif dari BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan yang melakukan pantauan terhadap anak didiknya.
7: Sebenarnya sudah baik ya, kita kan harus tahu juga kebutuhan gizi anak dan anak itu sudah mencukupi belum untuk gizinya. Kalau belum kan berarti nanti ada rekomendasi dari pihak BPJS kan untuk seperti apa anak ini.
2: Dalam kesempatan yang sama, para siswa juga diminta melakukan screening riwayat kesehatan diri melalui sebuah aplikasi untuk mengetahui kondisi tubuhnya.
8: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke Yogyakarta, puluhan warga di Kabupaten Sleman mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas compressed natural gas atau CNG, yang dinilai lebih praktis dan aman. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
9: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya, jadi serentak.
10: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02, Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut, pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
9: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2024 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada, karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop run-nya ada dua, jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000. Iya, ya per bulan karena untuk
6: jualan. Warung. Ya.
9: Otomatis. Tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
10: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan

0: dilakukan khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota termasuk jarak lokasi rumah dengan sumber gas.
1: Dan tahun depan dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambua rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambua rumah itu bisa terlaksana tahun 2027. Jadi yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
0: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
2: Sebagai ruang kolaborasi berbagai unsur ekosistem halal, Syafiah Expo kembali digelar di Jogja Expo Center, Yogyakarta. Berikut selengkapnya bersama reporter Aji Purmono.
3: Kami mencoba untuk mengangkat takso-takso berbagai tema dengan 70% itu adalah tema peningkatan branding-branding.
4: Gelaran Akbar Syafiah Expo dan Syafiah Journey kembali hadir di Jogja Expo Center atau JEC Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlangsung dari tanggal 19 hingga 21 Juni 2026, pameran ini menjadi ruang kolaborasi antara pengembangan usaha syariah, penguatan iman, edukasi bisnis, serta pengalaman gaya hidup halal. Dari bantuan RRI, ratusan tenan mulai dari kuliner, fashion, filantropi, hobi, hingga keuangan syariah tampak berjajar rapi, menyambut para pengunjung yang datang. Berbagai aktivitas ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan ekonomi, tetapi merupakan upaya dalam penguatan ekosistem halal. Manajer Syafiah Expo Imam Hidayat mengungkapkan, fokus utama kegiatan kali ini adalah mengangkat UMKM melalui sejumlah talk show yang diselenggarakan. Tujuannya tidak lain adalah agar pelaku UMKM dapat semakin berkembang. Mengusung tema Pure Way, kegiatan ini juga menekankan pentingnya rasa kepedulian bagi sesama.
3: Dengan mengangkat tema-tema UMKM kali ini sebagai pilihan agar masyarakat Jogja, khususnya masyarakat yang menjadi basis pariwisata juga bisa meningkat secara ekonomi maupun UMKM. Selain itu ada juga dari filantropi, ada dari Dompet Duafa, ada HSI, dan beberapa lembaga-lembaga lain. Ini untuk menguatkan sektor ekonomi, kemanusiaan, dan sosial itu bisa berbarengan jalan dan tumbuh lebih baik di DIY, tentunya disupport dari acara Syafiah Expo berkolaborasi dengan BSI.
4: Hadir langsung dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan, di era saat ini halal tidak lagi terbatas hanya sekadar keterangan produk. Menurutnya, halal sudah bertransformasi menjadi sebuah gaya hidup yang kian berkembang. Untuk itu, ia berharap agar kegiatan ini bisa diselenggarakan dengan skala yang lebih besar lagi.
5: Sangat besar sekali potensi halal di Yogyakarta. Seperti tadi di dalam sambutan kami, saya sampaikan bahwa memungkinkan atau tidak para stakeholder yang selama ini bikin pameran untuk bergabung menjadi satu. Insya Allah mungkin tahun 2027 kita bikin expo halal yang terbesar. Jadi seperti juga di Bangkok ada Mega Halal. Insya Allah nanti Kota Yogyakarta apabila kita bisa mensinergikan semua stakeholder untuk membuat satu expo, ini bisa komplit jadi one stop service khusus halal.
4: Lebih lanjut, agenda kolaborasi gaya hidup halal ini ditargetkan mampu menarik lebih dari 10.000 pengunjung. Dengan total 129 tenan, Syafiah Expo 2026 diproyeksikan dapat menggait minat berbagai kalangan termasuk para wisatawan.
2: Pendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng di sore hari ini bersama saya, Arya Setia dari Poro 1 RRI Purwokerto. Selanjutnya dari Surakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar menggandeng jajaran sekolah menengah atas sederajat guna mengintensifkan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi kategori pemilih pemula. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan langkah taktis ini diwujudkan melalui program pendampingan reorganisasi Komite Pemilihan Ketua OSIS atau MIKOC yang didesain menyerupai replika pemilu real. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
6: Sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Karanganyar mulai mengejarkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula yang menyasar seluruh sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah se-Kabupaten Karanganyar. Langkah strategis ini dilaksanakan melalui kegiatan reorganisasi sekaligus pembentukan Komite Pemilihan Ketua OSIS atau yang dikenal dengan istilah Komite Milkoi. Ketua KPU Karanganyar Daryono menjelaskan, melalui program ini KPU akan menerjunkan tim untuk melakukan pendampingan secara melekat dalam setiap proses tahapan pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah. KPU Karanganyar mendesain seluruh rangkaian proses pemilihan ketua OSIS tersebut sedemikian rupa agar benar-benar menyerupai tata cara pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sesungguhnya. Taryono mengatakan melalui keterlibatan aktif para siswa dalam komite Milkoi serta mengikuti seluruh proses pemungutan suara, KPU berharap para pelajar bisa mendapatkan pengalaman langsung dan pengetahuan berharga mengenai praktik berdemokrasi.
6: Melalui kegiatan ini, pembentukan komite Milkoi atau reorganisasi Milkoi ini, nanti KPU Karanganyar akan melakukan pendampingan proses pemilihan ketua OSIS di masing-masing sekolah di SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Karanganyar.
7: Lebih lanjut, Taryono mengungkapkan pendalaman pemahaman ini dinilai sangat krusial mengingat para pelajar yang saat ini masih duduk di bangku sekolah merupakan basis masa depan yang akan menggunakan hak pilihnya pertama kali dalam kontestasi politik beberapa tahun mendatang. Taryono menegaskan bekal pengalaman praktis yang ditanamkan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter para siswa agar kelak dapat bertransformasi menjadi kategori pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab pada pelaksanaan pemilu tahun 2029 nanti.
6: Harapannya para pemilih pemula yang saat ini duduk di bangku SMA ini nanti dapat menjadi pemilih cerdas di pemilu tahun 2029 nanti.
7: Adapun program pendampingan Milkoi oleh KPU Karanganyar ini pun diharapkan mampu menekan angka golput serta meningkatkan kualitas partisipasi publik dari sektor generasi muda secara signifikan. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Pembangunan gereja di kawasan penataan eks hak pakai HP 00001 Kelurahan Mojo Kecamatan Pasar Kliwon resmi dimulai setelah sebelumnya ada penolakan. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Joko Putro.
8: Jadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta.
9: Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan di Sperum Kimtan mulai membangun Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Pembangunan gereja sendiri sempat mengalami kendala karena adanya penolakan masyarakat, namun setelah persyaratan pembangunan lengkap, gereja akhirnya diperbolehkan untuk dibangun. Ditemui setelah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa pembangunan tempat ibadah ini menjadi titik penting bagi kerukunan antar umat beragama.
8: Ini menjadi momentum penting, salah satu gereja. Gereja adalah fasilitas umum yang bisa digunakan para pemeluk agamanya dan masyarakat sekitar untuk berkegiatan. Mari kita kawal bersama. Jika semuanya persyaratan sudah dilengkapi dan ada komunikasi yang baik, saya rasa ini menjadi titik penting bagi kerukunan, kebersamaan antar pemeluk agama di Kota Surakarta. Kami di Kota Surakarta memberikan kebebasan berpendapat, silahkan kebebasan berpendapat, tetapi musyawarah mufakat dan mengedepankan kepentingan umum jauh lebih penting dari atas segalanya.
9: Sementara itu, Pendeta Gereja Betel Indonesia Jemaat Mojo, Chris Yuheda, menjelaskan proses pendirian gereja berjalan dengan baik meskipun sempat menghadapi kesulitan dari beberapa orang mengenai proses pembangunan gereja.
10: Iya, kalau lama ini berjalan dengan baik. Kalau tahu ada sedikit-sedikit dari beberapa orang yang biasa ya, itu kan bukan hal yang kita anggap sulit lah. Setelah kami urus semua dengan bantuan dari teman-teman yang termasuk Mas Wali Kota, mereka bantu semua hadir ya, seratusan lebih. Tapi kan biasa ya, dalam beribadah itu kan selalu pasang surut, maksudnya tiap minggu kan selalu berbeda.
9: Di Sperum Kimtan Kota Solo memastikan pembangunan gereja berukuran 6,5 x 22 meter ini akan selesai hingga 4 bulan ke depan. Gereja sendiri sebenarnya dahulu sudah pernah terbangun namun harus dibongkar karena adanya proyek penataan kawasan kumuh di area lokasi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Beralih ke Purwokerto, jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Makkah dan saat ini jemaah telah tiba dengan selamat dan sedang berada di Madinah. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
11: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 68 dan 69 dilaporkan telah resmi meninggalkan Mekah dan saat ini tengah berada di Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, mengonfirmasi bahwa perpindahan jemaah ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, hingga melontar jumroh di Mina sebelum bertolak saat menuju Madinah, para jemaah terlebih dahulu melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan di Masjidil Haram sebagai penutup resmi dari seluruh rangkaian ibadah haji di kota Mekah. Perjalanan darat dari Mekah menuju kota Nabi tersebut dilaporkan berlangsung secara tertib, aman dan lancar di bawah pendampingan ketat dari para petugas kloter. Sesampainya di Madinah, para jemaah langsung diakomodasi untuk melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan religi, diantaranya melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah, serta mengunjungi sejumlah situs dan lokasi bersejarah Islam di sekitar kota Madinah.
12: Indah wilayah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu kan mereka mengunjungi makam Rasulullah ya, karena makam Rasulullah ada di Masjid Nabawi itu. Selebihnya ya sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan mengunjungi situs-situs di area Masjid Nabawi kan banyak.
11: Ditambahkan Ani, menyikapi aktivitas jemaah di Madinah, ketua rombongan bersama tim petugas kloter terus berpesan agar jemaah menjaga dokumen dan identitas, memperhatikan kesehatan serta memastikan koper dan barang bawaan diberi tanda pengenal. Ani berharap seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalani rangkaian ibadah di Madinah dengan lancar dan dapat kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh predikat haji mabrur. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ratusan warga dari 3 dusun di Desa Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara menggelar tradisi tenongan, tukar takir dan kirab gunungan hasil bumi untuk menyambut Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
13: Ratusan warga dari 3 dusun di Desa Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara yang didominasi oleh kaum perempuan memanggul tenong warna-warni berisi takir atau nasi dan aneka lauk yang dibungkus menggunakan daun pisang. Mereka berjalan menuju ke lapangan desa dari berbagai penjuru kampung untuk mengikuti tradisi turun-temurun yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tidak hanya membawa takir, masing-masing dusun juga mengarak gunungan hasil bumi yang terdiri dari berbagai sayuran dan hasil pertanian warga. Setelah didoakan oleh sesepu desa, warga kemudian saling bertukar takir dan dinikmatinya bersama-sama. Suasana semakin meriah saat gunungan hasil bumi diperebutkan oleh warga. Masyarakat meyakini hasil bumi yang berhasil didapatkan akan membawa berkah dan keberuntungan bagi keluarga mereka. Dalam rangkaian acara ini, warga juga melaksanakan ritual pemendeman, yaitu menanam sebagian hasil bumi ke dalam tanah. Ritual ini menjadi simbol harapan agar lahan pertanian tetap subur dan hasil panen melimpah pada musim tanam mendatang. Sinta Marhaini, warga setempat, mengatakan tradisi tenongan, tukar takir, dan kirab gunungan merupakan agenda rutin yang selalu digelar masyarakat Desa Kemranggon setiap memasuki Tahun Baru Islam.
14: Bawa takir, ini wujud rasa syukur kami, masyarakat Desa Kemranggon, atas hasil bumi yang melimpah, sehingga kita semua bawa nasi takir dari rumah untuk ditukar-tukar dengan warga-warga yang lainnya supaya sama-sama bisa merasakan masakan kawan-kawan semua. Kita masak sendiri-sendiri, terus kita tukar sama yang lain-lainnya.
13: Sementara itu, Kepala Desa Kemranggon Sutoyo mengatakan pada tahun ini ada sekitar 6.000 takir berhasil terkumpul dari partisipasi warga dari 3 dusun. Menurutnya, tradisi ini bukan hanya menjadi wujud rasa syukur atas hasil pertanian, tetapi juga menjadi sarana pelestarian kearifan lokal, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat gotong royong antar warga.
15: Dasarnya itu masyarakat Desa Kemranggon mengucapkan rasa syukur karena masyarakat Kemranggon itu rata-rata dan mayoritas itu petani. Jadi hasil bumi yang ada di Desa Kemranggon sekarang sudah melimpah lah, maksudnya dalam arti sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat Desa Kemranggon. Tukar takir tandanya itu bahwa menggambarkan dan menandakan bahwa itu supaya tidak ada selisih paham. Jadi kita tetap kerukunan.
13: Tradisi tenongan, tukar takir, dan kirab gunungan hasil bumi yang terus dilestarikan ini menjadi bukti kuatnya nilai kebersamaan dan budaya lokal di tengah masyarakat pedesaan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Mendengar laporan dari Joko Winarno tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore, Pendengar Pos 1 Semarang. Sore ini masih ada saya Aldi yang menemani Anda di hari Sabtu. Ini ya pendengar, 20, ini tanggalnya lumayan cantik nih, 20.06.2026 ya. Jadi kalau tadi ada yang kondangan atau mungkin juga biasa kalau akhir pekan banyak yang menikah, lumayan ya, tanggalnya tanggal cantik pendengar. Tapi gak cuma tanggal aja, semoga juga sore hari ini Anda ini ya berhasil menciptakan weekend dengan begitu cantiknya. Kategori cantiknya apa nih? Misalkan weekendnya dengan olahraga, istirahat, silakan pilih ya. Yang jelas kami menunggu informasi dari Anda pendengar, bagaimana situasi wilayah Anda, informasi kejadian, kecelakaan, atau mungkin juga cuaca, boleh ya disampaikan kepada kami ya. 024-831-668 atau 081-666-686. Dari Jalan Ahmad Yani, Simpang 5 Semarang ini lumayan ramai. Jadi buat yang sedang berkendara hati-hati ya. Nanti akan kami hadirkan informasi live traffic dan juga informasi perkiraan cuaca. Tetap bersama kami di Semarang sore ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: Dengar untuk Anda yang akan beraktivitas malam nanti, banyak aktivitas di kota Semarang outdoor mungkin ya. Nah, untuk lebih amannya kami hadirkan dulu ya perkiraan cuaca bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada prakirawan yang siap melaporkan sore ini, ada rekan kita Agus Tri. Rekan Agus, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Aldi. Baik, saya sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore ini hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang sore hingga awal malam nanti, ini umumnya cuacanya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan, ini terutama di Semarang bagian barat dan selatan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 25 km per jam, udara 24 hingga 20, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam ini secara umum juga cuacanya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi, kemudian sebagian Solo Raya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Aldi.
0: Baik, terima kasih informasi rekan Agustri. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi bahwa diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi. Setuhan telunjuk dada tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan, Pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin. Dan kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup. Demikian cek fakta.com.id untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore untuk pendengar yang masih mendengarkan siaran Pro 1 sore hari ini. Kami hadirkan informasi terkait dengan surat kehilangan pendengar. Untuk Anda yang mungkin juga punya informasi atau mungkin juga punya permasalahan, saya bisa menyampaikan kepada RRI ya. Yang pertama ini kami hadirkan surat kehilangan informasinya, surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor. Merek Yamaha tipe 28D Mio AL11SSAT dengan polisi AD5866E. Tahun 2009, warna hitam, nomor rangka MH328D19K685417 dengan nomor mesin 28D685983 atas nama STNK-nya Siti Koiriah. Alamat Cirebonan RT4 RW1 Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Dan STNK tersebut sempat hilang di perjalanan di wilayah Tembalang sampai Pudak Payung, Kecamatan Banyumani, Kota Semarang pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2026 sekitar pukul 22 WIB.

0: Bagaimana kegiatan di wilayah Anda pendengar? Mungkin untuk akhir pekan banyak ya masyarakat ya. Tapi kali ini saya ajak Anda untuk ke wilayah di Pekalongan terlebih dahulu ya, di daerah Pacar pendengar. Bagaimana kondisi desa binaan di sana? Kita akan coba dengarkan dari Aibda Angga Irawan selaku Babim Kamtibmas. Selamat sore Pak Angga.
1: Selamat sore Pak.
0: Ya, ini gambarannya wilayah Pacar ini seperti apa nih Pak? Dari mulai masyarakatnya, wilayahnya seperti apa ini?
1: Untuk Desa Pacar terletak di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dengan luas wilayah sekitar 558.233 hektar dan untuk pekerjaan wira swasta dan pedagang. Untuk lebih tepatnya untuk perbatikan ada di Desa Pacar, Pak.
0: Oke, salah satu penghasil batik terbaik di Pekalongan berarti ya, Pak ya?
1: Betul, Pak.
0: Dari Babin sendiri ada hal yang sedang disosialisasikan kepada masyarakat nggak, Pak, di wilayah sana, Pak?
1: Untuk kita program 110 tetap kita gencarkan, Pak, untuk ketika ada kegiatan atau hal-hal yang bisa mendesak bisa menghubungi 110 untuk wilayah untuk layanan dari Polri, Pak. Nanti reaksi cepat dari polsek terdekat atau dari polres untuk peluncuran untuk melaksanakan pengamanan atau mendatangi kegiatan tersebut.
0: Untuk beberapa waktu terakhir sudah ada laporan kah yang masuk, Pak, dan jenisnya apa kalau ada?
1: Ada, Bapak, ada beberapa yang kemarin ada tentang anak-anak muda yang lagi rame-ramenya mungkin kenakalan anak ya, Pak. Itu ada, kita ada dapat laporan dan kita tindak lanjuti, setelah itu kita berikan edukasi, akhirnya bisa membuarkan diri.
0: Baik, ini mungkin juga momennya pas ya di air pekan seperti saat ini, pasti banyak masyarakat atau mungkin juga anak-anak muda yang nongkrong nih. Terakhir nih, dari Pak Angga ada pesan apa, Pak, kepada pendengar Pro 1?
1: Pesan saya untuk generasi muda sekarang yang lagi itu, Pak ya, untuk apa? Untuk kegiatan negatifnya harap dikurangi atau ditiadakan karena sangat mengganggu masyarakat yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan di Desa Pacar ataupun di wilayah Pekalongan sendiri, Bapak.
0: Baik. Terima kasih info dan juga pesannya, Pak Angga. Kami ucapkan terima kasih. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar dari wilayah Pacar Pekalongan ya, Aibda Angga Irawan sudah melaporkan Kamtibmas dan juga kegiatan yang dilaksanakan di wilayahnya. Kami informasikan untuk sore hari ini, Kota Semarang dan sekitarnya nanti akan mendengarkan azan maghrib pada pukul 17.35 pendengar. Kami juga akan menghadirkan Kultum ya untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghoyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd.
1: Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafizatumullah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI hafizakumullah, alhamdulillah kita hari ini berada di tanggal 5 Muharram 1448 Hijriah. Ini artinya kita masih dalam suasana merayakan tahun baru Islam ya, tahun baru Hijrah, yaitu merayakan tahun yang ke-1448. Oleh karena itu, penting bagi kita umat Islam untuk senantiasa memasyarakatkan kalender ini, karena kalender ini adalah kalender ibadah. Aktivitas ibadah umat Islam itu dasarnya adalah kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Penentuan awal Ramadan, penentuan Idul Fitri, ya, waktu-waktu sholat, ya, puasa Ayyamul Bid, dan seterusnya, itu adalah dasarnya adalah kalender Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalender Hijriah itu baru ditetapkan dalam sejarahnya adalah ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab atas usul dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang gubernur di Syam ya, yang merasa kesulitan ketika membaca surat-surat dari Khalifah. Kenapa? Suratnya tidak ada tanggalnya. Mana ini yang surat duluan, mana yang lebih akhir? Susah memahaminya. Sehingga kemudian Abu Musa mengusulkan kepada sahabat Umar untuk membuat kalender Islam. Kemudian bermusyawarahlah mereka para sahabat. Ada yang mengusulkan kalender Islam berpedoman pada hari lahirnya atau tahun lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan tahun wafatnya Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan ya berdasarkan awal menerima wahyu dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib mengusulkan kalender Hijriah itu berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju ke Yastrib, yang itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Jadi satu hijrah itu sama dengan 622 Masehi. Kemudian setelah disepakati dasarnya adalah tahun peristiwa hijrah, bulannya mulai bulan apa gitu ya, bulan apa. Mereka sepakat atas usul Umar bin Khattab, bulannya adalah Muharram sebagai bulan pertama. Karena apa? Karena pada bulan Muharram ini Nabi Muhammad dan para sahabatnya sudah mulai melakukan aktivitas persiapan menuju ke Yastrib itu. Walaupun sampai Yastrib para sahabat dan Rasulullah itu adalah pada bulan Rabiul Awal, tetapi persiapannya sudah mulai Muharram. Yang menarik para pendengar RRI hafizakumullah, kalender Hijriah ini berbeda dengan kalender Masehi. Ya, kalender Hijriah itu nama-nama bulan dan nama-nama hari itu tidak mengandung unsur syirik. Ya, coba kita perhatikan. Ya, nama-nama kalau dalam kalender Masehi itu nama-nama bulannya aja berdasarkan nama-nama dewa. Januari, Februari, Maret itu nama-nama dewa semua. Dewa Janu, Dewa Februata gitu ya. Nama-nama harinya ada Sunday, hari Dewa Matahari, Monday, Dewa Bulan, dan seterusnya. Sementara nama-nama kalender Islam itu menggunakan nama-nama bulan yang memang sudah ada pada saat itu, yaitu sebuah bulan yang perhitungannya menggunakan peredaran bulan, ya, yang jumlah harinya dalam satu tahun antara 354 sampai 355 hari. Dan nama-namanya disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada saat itu, bukan menggunakan nama-nama dewa. Misalnya Mengapa disebut Muharram? Karena di dalam tradisi bahasa Arab, bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan. Bulan di mana manusia atau para kabilah tidak boleh melakukan peperangan, ya, damai itu ya. Jadi kemudian itu, kemudian ada Rabiul Awal, awal musim semi, Rabiul Akhir, akhir musim semi, Jumadil Awal, awal musim kemarau, Jumadil Akhir, akhir musim kemarau atau musim dingin, musim beku begitu ya. Kemudian Ramadan itu musim panas, kan begitu. Jadi ada Zulqa'dah, ya bulan apa itu? Bulan di mana orang itu tinggal di rumah menunggu datangnya bulan haji, Zulhijjah, bulan haji. Seperti itu, nama-namanya disesuaikan keadaan masyarakatnya pada saat itu. Ya Syafar, kosong artinya. Karena apa? Pada hari-hari itu masyarakat Arab pergi meninggalkan rumahnya, rumahnya kosong. Untuk apa? Melakukan perniagaan, perdagangan, keluar rumah gitu ya. Luar kota dan seterusnya. Nama-nama harinya bukan nama-nama dewa, tapi berdasarkan nama bilangan. Ahad dari kata Wahidun, Senin dari Isnain, dua, Salasa, Selasa dari Salasatun, tiga, Rabu, Arba'atun, empat, dan seterusnya. Bebas dari nilai-nilai yang mengandung syirik. Nah, oleh karena itu, kita harus bangga. Kalender Islam adalah kalender Tauhid. Kalender yang mengarahkan kita untuk hanya mengesakan Allah, hanya mengabdi kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Sehingga artinya apa? Semua tuntutan di dalam ibadah kita itu dasarnya adalah kalender Hijriah, ya, bukan kalender Masehi. Karenanya maka sudah menjadi kewajiban bagi kita umat Islam untuk lebih memasyarakatkan, lebih mengenal kalender Hijriah. Jangan sampai sebagai orang Islam ditanya hari ini tanggal berapa Hijriah, tahu ya. Tapi kalau ditanya berapa hari ini tanggal berapa Masehi, ya, lebih tahu. Seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita sosialisasikan, kita familiarkan penggunaan kalender Hijriah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau membuat surat penyurat, jangan lupa cantumkan kalender Hijriahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan siaran Semarang sore ini. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Kembali kami informasikan surat kehilangan pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK, sepeda motor dengan merek Honda tipe H1B02N41LUAT, nomor polisinya H2624OF, tahun 2021, warna merah hitam, nomor rangkanya MH1JM8117MK537452, nomor mesinnya JM81E1539286 atas nama STNK Yohanes Peter Iskandar dengan alamat Jalan Arjuna 183 RT1 RW1 Penterikan Kidul Semarang, Kota Semarang. Dan STNK tersebut hilang dari perjalanan ya, dari wilayah Arjuna sampai Jangli, Kota Semarang pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024.

0: Pemerintah menyediakan infrastruktur dasar berupa listrik dan konektivitas internet berbasis Starlink bagi satuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan penyediaan tersebut merupakan wujud pemerataan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Televisi Republik Indonesia TVRI menjelaskan perolehan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Direktur Utama TVRI Fikri Satari mengatakan kesepakatan media tersebut mencakup luas hingga tahun 2027. Kontrak komprehensif itu meliputi turnamen akbar Piala Dunia 2026 serta kompetisi penting FIFA kategori lainnya.
1: Info Pro 1.

0: Bagaimana pembagian me time dalam rumah tangga? Berikut penjelasan pengamat parenting Haris Muzaki SA.
1: Bisa jadi me time itu hanya sekedar seorang suami itu ngajak istrinya jalan-jalan ke minimarket di depan, dibeliin coklat, beliin es krim, habis itu nongkrong sebentar di depan minimarket, ngobrol, pulang, happy tuh istri, ya kan? Jadi kan sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi seorang suami dan istri yang mereka itu sama-sama full kerja? Bisa dengan cara adalah membagi beban di rumah tangga itu untuk bisa dikerjakan secara bergantian. Contoh, jika seorang istri itu sudah mencuci baju, maka suami yang nanti akan membantu menjemurkan. Ya. Seumpama seorang istri itu yang menyapu, maka nanti gantian suami yang membantu untuk mengepel. Malam ini nanti yang bertugas untuk menemani belajar anak-anak suami,

besoknya jadi gantian kepada istri. Sehingga apa? Ada waktu bagi istri itu untuk mendapatkan me time-nya dia. Sekali lagi ya Mas Aldi, me time itu tidak harus

Pendengar masih bersama dengan Semarang sore ini ya. Kemarin mungkin ada keluarga Anda yang sudah pulang dari haji, sudah resmi menyedar gelar haji. Ini pasti menjadi pengalaman yang luar biasa ya. Tapi kita juga harus berbela sungkawa untuk teman-teman kita pendengar ya, yang beberapa nih ada warga Jawa Tengah ya yang meninggal dunia atau wafat ya setibanya tanah air dari haji pendengar. Ada jamaah haji dari Kabupaten Rembang, ada 3 orang ya yang meninggal dunia, 1 orang wafat ketika ada di Tanah Suci, dan 2 lainnya meninggal setelah tiba di Indonesia, pendengar. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setda Rembang, Maruli Dwi Ronisa mengatakan bahwa untuk jemaah yang wafat di Arab Saudi atas nama Timbul Budiono, warga desa Dorokandang yang tergabung dalam kloter 47 dan dimakamkan di Tanah Suci. Sementara itu 2 jemaah lainnya meninggal setelah pesawat yang membawa mereka mendarat di Bandara Adi Sumarmo Solo. Keduanya adalah warga desa Sumber Ayam, Kecamatan Keragam. Kemudian 2 jemaah tersebut ini wafat karena kondisi kesehatan yang menurun, dan jemaah kemudian dipulangkan ke daerah asal untuk dimakamkan oleh keluarganya. Jadi mayoritas jemaah haji asal Rembang ini tergabung dalam kloter 46 sampai 49 sudah kembali ke tanah air ya pada minggu ini pendengar, dari tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni 2026. Dan sampai kemarin malam juga masih ada 5 jemaah asal Rembang yang belum kembali ke tanah air. 3 itu karena berpindah kloter dan 2 lainnya masih dalam perawatan medis di Arab Saudi. Kita doakan semua kondisinya membaik dan bisa pulang ke tanah air dengan sehat.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kami kembali informasikan surat-surat kehilangan ya. Mungkin untuk Anda yang punya informasinya boleh sampaikan ke RRI, atau mungkin juga Anda yang mempunyai surat-surat yang hilang bisa langsung datang ke RRI untuk menyiarkan ya barang hilang milik Anda, pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda Beat, nomor polisi H3839BOG tahun 2018, warna hitam, nomor rangkanya MH1JFZ12JK797988, nomor mesinnya JFZ1E280303053, atas nama STNK-nya Suwandi. Alamat Taman Ceria F, Klaster Eksekutif Kreatif Estetika, RT3 RW 11 Pedalangan Banyumanik, dan STNK tersebut hilang di warung sembako Tirtoyoso Gang 9 pada hari Sabtu 6 Juni 2025 sekitar pukul 18.30. Kemudian juga ada telah kehilangan surat penting STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H2078XF tahun 2022, warna hitam, nomor rangka MH1JM5120NK187302, nomor mesin JM51E218620, atas nama STNK Sujatinah, alamat Banjardowo RT3 RW6 Kecamatan Gedok Semarang, dan STNK tersebut hilang di jalan pada bulan April tahun 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan pukul 18 lebih ya. Ini masih mendengarkan siaran Semarang sore ini. Saya pamit dulu pendengar karena sudah hampir jam 7 malam. Dan untuk Anda semuanya nanti bersama dengan Nadira ya, ditemani di Semarang malam ini. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu Warta Berita pukul 19 untuk mengupdate informasi di Indonesia dan juga luar negeri ya. Selamat menikmati akhir pekan pendengar. Saya Aldi ucapkan selamat jumpa. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu

0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP, IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan polres sendiri.
1: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
3: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
1: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
5: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
6: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
5: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
7: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
5: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus muda.

0: Negara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
3: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
4: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
3: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
5: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
3: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
6: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
7: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
8: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
7: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
9: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
7: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
10: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
11: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
10: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
11: Karena pacaran udah sekian lama kita keluarga udah sekitar 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh KBIH kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
12: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
13: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
11: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
13: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi Elite Pro Academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
14: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
15: Kita dengan Coach Nova, selain dari menyampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim. Tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
14: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
16: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
14: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Pendengar, pada peringatan Hari Musik Sedunia yang jatuh pada 21 Juni 2026, kita mengenang sosok Ludwig van Beethoven, seorang komponis legendaris asal Jerman yang hingga kini dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah musik dunia. Lahir di Bonn pada tahun 1770, Beethoven menunjukkan bakat musik luar biasa sejak usia muda. Meski tumbuh dalam kondisi keluarga yang penuh tantangan, ia tidak pernah berhenti mengembangkan kemampuannya dalam bermusik. Perjalanan hidup Beethoven tidak selalu berjalan mulus. Saat karirnya sedang menanjak dan namanya mulai dikenal luas, ia mengalami gangguan pendengaran yang terus memburuk. Bagi seorang musisi, kehilangan kemampuan mendengar merupakan cobaan yang sangat berat. Kondisi tersebut membuatnya sempat merasa putus asa dan terasing dari lingkungan sekitarnya. Namun Beethoven memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Dengan tekad yang kuat, ia terus menciptakan karya-karya musik meskipun pendengarannya semakin berkurang. Ia mengandalkan pengetahuan, imajinasi, dan perasaannya terhadap musik untuk tetap berkarya. Semangatnya membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak harus menjadi penghalang untuk meraih prestasi. Justru ketika kondisi pendengarannya semakin parah, Beethoven berhasil melahirkan sejumlah karya besar yang diakui dunia. Salah satunya adalah Simfoni Nomor 9 yang dikenal dengan bagian Ode to Joy. Karya tersebut menjadi simbol harapan, persatuan, dan semangat kemanusiaan yang terus dikenang hingga saat ini. Kisah hidup Ludwig van Beethoven mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya dilakukan oleh bakat, tapi juga oleh ketekunan dan keberanian menghadapi tantangan. Di Hari Musik Sedunia yang jatuh pada 21 Juni mendatang, sebagai Beethoven mengingatkan kita untuk terus berkarya, tidak mudah menyerah, dan menjadikan setiap rintangan sebagai motivasi untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi banyak orang.

Pernahkah Anda menanyakan dari mana datangnya debu yang menempel di perabotan, padahal ruangan selalu tertutup dan dijaga kebersihannya? Kemungkinan debu tersebut berasal dari tubuh kita, karena secara alami, sel kulit mati dalam tubuh akan terlepas dengan sendirinya. Bukan hanya 1 atau 2 gram, tetapi tubuh manusia melepaskan sel kulit mati sebanyak 3-4 kg setiap tahunnya. Sebagian besar debu yang berkumpul di rumah sebenarnya adalah sel kulit mati yang terkelupas, karena kulit manusia memperbarui lapisan terluarnya sepenuhnya setiap 28 hingga 30 hari. Kulit mati yang terlepas dari tubuh pun sangatlah cepat, yakni 30.000 hingga 40.000 sel per menit.

dimanapun Anda berada, hari ini saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang Malam ini, edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang mengudara di frekuensi 89 dan juga RRI Digital. Di malam ini pendengar, kami akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 dini hari, dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan radio, drama radio berjudul Kurir Tengah Malam dari RRI Ambon, dan juga nanti pada pukul 20.15 kami akan hadirkan dialog Gobras, ngobrol bersama komunitas dengan tema menyambut HANI 2026, bersatu bergerak bersinar untuk Indonesia, bersama dengan narasumber Bapak Hafidz Sungkar SH dari Ketua DPD Geram Jawa Tengah ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Prabowo Subianto mendukung penuh pembinaan atlet usia dini. Salah satunya melalui pengembangan Akademi Olahraga Nasional demi difokus strategi pemerintah. Hal tersebut disampaikan Menpora Erick usai diterima Presiden Prabowo di kediaman pribadi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick menyampaikan Akademi Olahraga Nasional akan dirancang untuk menjaring sekaligus membina talenta olahraga.

0: Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang dilakukan di hari Jumat kemarin 19 Juli 2026. Bantuan diberikan kepada warga yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pengelolaan dan pembelahan sampah. Kehadiran Polri diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
1: Info Pro 1.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Guri Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal.

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada

0: Koran-koran, berita hari ini restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.

0: Papa itu menurun.
1: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
2: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
0: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
2: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
2: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
2: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
2: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
3: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis the Kok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis the Kok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk Anda dialog Kopras Kobrol bersama komunitas ya. Dan malam hari ini kami telah menjadwalkan untuk mengobrol dengan Ketua DPD Gram Jawa Tengah Bapak Hafidz Sungkar SH dengan tema menyambut HANI 2026 Bersatu Bergerak Bersinar untuk Indonesia Emas 2045. Namun pendengar kami informasikan bahwa hingga saat ini kami masih berupaya menghubungi narasumber yang sudah dijadwalkan bersama kita malam hari ini ya. Semoga dalam beberapa saat ke depan komunikasi dapat segera terhubung. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 Semarang dan kami akan segera kembali.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Semarang ya. Dan mohon maaf pendengar hingga saat ini Pak Hafid ya, yang telah kita jadwalkan untuk mengobrol bersama malam hari ini, belum dapat kami hubungi karena sepertinya juga terdapat kendala ya. Oleh karena itu, untuk tetap menemani malam Anda pendengar sebagai gantinya, kami akan menghadirkan satu informasi menarik untuk Anda. Mendengar perkembangan sektor ekonomi, terutama di dunia bisnis dan juga usaha mandiri di tengah masyarakat, belakangan ini memang terus menunjukkan tren yang positif ya. Guna mendukung penguatan ekonomi di tingkat daerah, sebuah catatan impresif mengenai lonjakan jumlah pelaku usaha di tahun 2026 baru saja dirilis secara resmi di Kota Jawa Tengah. Dan jumlah wirausaha di Jawa Tengah pada tahun 2026 ini melesat tajam hingga menembus angka 4,93 juta orang. Sebuah loncatan besar ya pendengar dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,69 juta orang. Kabar mengembirakan ini juga disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi dalam rapat koordinasi daerah tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang. Dengan pencapaian ini, para pelaku usaha di Jawa Tengah kini menyumbang 25,76% dari total wirausaha di Pulau Jawa sekaligus berkontribusi sebesar 15,25% di tingkat nasional. Menyikapi pertumbuhan yang masif ini, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Bapak Hidayat Prabowo menegaskan komitmennya bersama Pemda untuk memperluas akses pembiayaan produktif khususnya di sektor pangan, serta memperkuat literasi keuangan digital agar para pelaku usaha kita semakin tangguh dan berdaya saing tinggi. Ini juga menjadi salah satu capaian yang luar biasa ya pendengar, yang kita tahu bahwa masyarakat Jawa Tengah ini semakin hidup dan bisa menjadi motor penggerak utama ekonomi di daerah Semarang sendiri. Tentu kita juga berharap iklim usaha yang positif ini dapat terus didukung dengan akses permodalan yang mudah agar UMKM bisa bertahan dan juga terus berkembang.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Pendengar, satu informasi untuk Anda yang memiliki hewan peliharaan di rumah, tentu menjaga kesehatan dan kebugaran hewan kesayangan menjadi tanggung jawab yang penting ya, agar lingkungan tempat tinggal kita juga tetap aman dan sehat. Guna mengantisipasi penularan penyakit berbahaya, sebuah program perlindungan satwa kini telah digalakkan oleh pemerintah daerah di wilayah tetangga kita, pendengar, di sebelah Semarang ada Demak ya. Dan juga Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak resmi menghadirkan layanan vaksinasi rabies secara gratis untuk hewan peliharaan masyarakat, mulai dari kucing, anjing, kera, hingga musang. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak, Bapak Agus Herawan, menjelaskan bahwa selain bisa diakses langsung di Puskeswan Dempet, gerai vaksinasi gratis ini juga akan terus dibuka di berbagai pusat kegiatan masyarakat, termasuk di Stadion Demak dalam waktu dekat. Untuk saat ini, pihak dinas telah menyiagakan sekitar 300 dosis vaksin rabies beserta tenaga medis veterinir di lapangan. Meskipun sejauh ini wilayah Kabupaten Demak masih tercatat 0 kasus atau bebas dari rabies. Langkah ini juga ditegaskan sebagai bentuk kewaspadaan dini agar imunitas hewan peliharaan dari warga tetap terjaga secara berkala setiap tahunnya. Ini juga menjadi langkah yang sangat bagus ya, pendengar, mencegah daripada mengobati ya. Nah, ini pendengar, ini juga bisa menjadi antisipasi untuk Anda, terutama bagi Anda pecinta binatang, agar bisa memberikan perlindungan maksimal tanpa perlu mengkhawatirkan masalah biayanya. Tentu kita juga berharap untuk melakukan vaksinasi rutin ini bisa terus meningkat di kalangan pemilik hewan peliharaan, baik di Demak maupun di wilayah Semarang dan juga sekitarnya.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: terhubung dengan Pak Hafid ya, sebagai Ketua DPD Geram Jawa Tengah. Dan saat ini kami sudah terhubung di telepon ya dengan Pak Hafid malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Hafid.
1: Selamat malam Mbak Nadira.
0: Iya, akhirnya ya Pak kita bisa terhubung di telepon malam hari ini. Gimana ya, kabarnya hari ini Pak?
1: Saya tunggu hari ini, kan pendengar Radio Pro 1 RR ini kan pada mau dengar ya. Setiap bulan kita mengisi acara tentang bahaya narkoba.
0: Pak Hafid sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Pak Hafid. Mengenai tema kita malam hari ini ya Pak, ini juga menyambut HANI 2026 yang bersatu bergerak bersinar untuk Indonesia Emas 2045 ya Pak. Nah ini kira-kira mengapa tema ini diambil Pak Hafid?
1: Ya terima kasih. Jadi para pendengar RI Pro 1, kenapa saya mengambil judul di bulan Juni ini? Karena kita tahu Hari Anti Narkotika Internasional itu setiap tanggal 26 Juni. Ini kan bulan Juni, seminggu lagi kita ngadain acara itu. Makanya temanya HANI 2026 kan tiap tahun nggak berubah Mbak Nadira. Ini adalah bersatu bergerak bersinar untuk Indonesia Emas 2045. Nah topik ini karena di acara HANI 2026 ini ada namanya Ananda Bersinar. Ananda itu singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai dari Anak. Gagasan ini adalah dari BNN, Badan Narkotika Nasional, dengan fokus utama melindungi anak sejak usia dini dari ancaman narkoba. Begitu. Baik. Jadi Mbak Nadira, bersatu kita melawan bahaya narkoba menuju masa depan lebih cerah, bergerak kita masyarakat untuk bersama-sama melawan narkoba. Bersinar adalah singkatan dari bersih narkoba. Nah, Indonesia 2045 ini merupakan cita-cita bersama bagi warga Indonesia. Karena negara kita akan menjadi negara tangguh, mandiri, dan inklusif dari tahun 2045. Ya. Harapannya tahun 2045 ini mendatang, Indonesia kan genap berusia 1 abad 100 tahun, Mbak. Nah, harapannya tahun itu ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia. Makanya harapan kita betul-betul masyarakat Indonesia ini dimulai dari anak harus betul-betul bersinar, bersih dari narkoba. Jangan sampai mereka ini adalah terus bangsa, harapan bangsa nanti yang akan mengganti estafet kita dirusak karena narkoba. Seperti itu Mbak Nadira.
0: Baik, dan untuk besok di tanggal 26 Juni ya Pak, ini kira-kira akan ada kegiatan apa yang bisa menunjang sesuai dengan tema di hari menyambut HANI sendiri Pak?
1: Ya, jadi banyak daerah-daerah yang mengadakan ya, mereka saya cek itu di BNN Kabupaten ya, yang ada di Jawa Tengah itu, mereka mengajak para saka pramuka ya, para anak-anak pramuka itu untuk diajak. Tapi nanti BNN Pusat atau acara puncaknya itu di bulan Agustus 2026. Jadi gak apa-apa. Jadi dimulai Juni ini sampai maksimal Agustus 2025 untuk 2026 untuk kegiatan HANI, Hari Anti Narkotik Internasional. Nah harapannya Mbak Ananda, program Ananda Bersinar ini, kita kepingin para pelajar itu didorong untuk menjadi agent of change di lingkungannya. Para remaja ini diharapkan mampu menjaga diri.
0: Pak Hafid, halo. Baik, pendengar sepertinya kita ada kendala ya di telepon bersama Pak Hafid malam hari ini. Kami masih akan terus hubungi Pak Hafid untuk kita dapat mengobrol di ngobras-ngobrol bersama komunitas malam hari ini ya. Tetaplah bersama kami pendengar.

Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah terhubung kembali dengan Pak Hafidz malam hari ini ya Pak. Ini sepertinya juga ya, banyak sekali kendala yang kita hadapi malam hari ini ya Pak. Mungkin ini juga salah satu upaya agar kita juga terus menghadirkan yang terbaik untuk pendengar. Pak Hafidz, melanjutkan untuk ya, dialog kita malam hari ini menyambut HANI 2026, Pak Hafidz ini mungkin bisa menyampaikan pesan dan juga harapannya kepada kita semuanya.
1: Ya, jadi para pendengar RRI Pro 1 ya, dimanapun Anda berada, sesuai dengan bulan Juni ini adalah acara dari Anti-Narkotik Internasional yang dimana tiap tahun diadakan pada tanggal 26 Juni. Ya. Nah, tahun ini 2026, hari 2026 itu, mengenai tema Bersatu Bergerak Bersinar untuk Indonesia Emas 2045. Harapannya dengan acara Hari Anti Narkotik Internasional ini, kita kepingin masalah narkoba itu kan tidak melihat suku, jenis kelamin, bangsa, umur, usia, dan adiraya, semua bisa terkena karena pergaulan yang salah. Akhirnya kita dari anak-anak minta untuk berani menolak ajakan apapun untuk memakai narkoba. Karena dari umur anak-anak ini orang mencoba-coba ya. Mereka itu umur yang kecil, nyoba-coba. Jangan sampai ada teman nawarin walau dikasih gratis, ditolak. Ini kita banyak temukan di para pelajar ini sekarang. Karena kalau kita bicara narkoba ini kan, pasang narkoba itu akibat lainnya. Jadi hanya cara narkoba, cara narkotika aja, ya ekstasi, ganja. Ini anak-anak ini kami kita amati bersama, Mbak Nadina, banyak anak-anak kecil ini pelajar sudah mengenal rokok. Yeah. Saya sudah pernah temuin di suatu sekolah SMP ya, saya nggak sebutkan di daerah Jawa Tengah, itu kita datangin untuk kita kasih penyuluhan. Karena saya pernah mengambil tema bahwa rokok itu adalah jembatan emas mengenal narkoba. Ini ya, nanti kalau anak-anak sudah mengenal rokok, akhirnya lama-lama mereka akan nyoba-nyoba semua, ya. Terus juga SMP itu ditemukan namanya itu rokoknya rokok sintetis, terus pil-pilan koplo psikotropika yang buat orang sakit tapi disalahgunakan. Karena apa? Mudah-mudahan kita sering temukan hal-hal seperti ini. Makanya kami selalu memberi penyuluhan, yang namanya narkoba itu sudah tidak di perkotaan, sudah masuk ke pedesaan. Nah, harapannya pemerintah bersama BNN, kami penggiat, itu mengadakan program P4PN, pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Harapannya yaitu mereka, para orang-orang yang di Indonesia itu, pelajar ya, Mbak Nadira, mereka betul-betul berani menolak ajakan untuk memakai narkoba walau gratis. Karena apa? Kalau sudah pakai narkoba itu sulit untuk jauhi. Ya, makanya kan saya menyampaikan pemakaian narkoba memang sesuai dengan nomor 35 tahun 2009 bahwa yang namanya penyalahguna atau memakai direhabilitasi. Kalau banyak pengedar memang harus dihukum karena mencari keuntungan dengan cara menjual. Harapannya mereka ini anak-anak jangan sampai terkena yang namanya narkoba ya, karena harapannya tadi saya katakan untuk satu abad ke depan 2045 itu Indonesia betul-betul menjadi negara maju, modern dan sejajar dengan adidaya di dunia. Jadi mereka jangan dirusak oleh yang namanya narkoba atau harus betul-betul bersih. Ini bulan depan Mbak Nadira ini sudah ada penerimaan siswa-siswa baru nih, siswa SMP, SMA ya. Makanya kami dari Kiram sudah silaturahmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Kita kepingin nanti di program MPLS kita perkenalan dengan sekolah, kami hadir untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba kepada para pelajar agar mereka betul-betul menjauhi ya yang namanya narkoba itu sendiri, Mbak.
0: Baik. Terima kasih Pak Hafid, karena waktu kita juga
1: Iya,
0: sangat terbatas ya
1: sama-sama.
0: Pak. Nanti kita mengobrol
1: Betul,
0: di
1: nggak
0: lain
1: apa-apa.
0: kesempatan ya Pak. Mohon maaf tadi juga
1: Iya.
0: kita melewati banyak kendala untuk kita bisa ngobrol malam hari ini. Semoga untuk
1: Gak apa-apa,
0: kegiatan
1: yang
0: Hani di tanggal 26 yang akan mendatang bisa diberikan
1: Juli.
0: kelancaran dan
1: Ya.
0: kemudahan ya Pak.
1: Amin, amin. Yang penting pesannya
0: Amin.
1: nyampe ya, Mbak
0: Betul.
1: Nadira.
0: Iya.
1: Ya. Oh.
0: Terima kasih Pak Hani atas waktunya. Selamat malam Pak Hani. Selamat malam
1: Selamat
0: Pak
1: malam.
0: David. Iya, terima kasih.
1: Ya.
0: Dan juga
1: Sama.
0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak ya obrolan bersama Pak Hafid malam hari ini. Jadi kemana-mana karena kami masih akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik.

0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Kolaborasi dilakukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Mendiksaintek Brian Yulianto dan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada pertemuan membahas integrasi data pendidikan sosial dan ekonomi nasional. Salah satu agenda utamanya adalah pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Data tersebut digunakan mendukung berbagai program bantuan pendidikan tinggi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengajak mahasiswa memanfaatkan peluang belajar luar negeri. Kesempatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan global. Menurutnya, kesempatan belajar luar negeri terbuka luas, namun peluang itu membutuhkan komitmen dan keseriusan dalam menekuni bidang ilmu. Ia mengatakan pengalaman belajar luar negeri tak hanya memperkaya akademik, pengalaman juga dapat membantu membentuk karakter dan pola pikir lebih matang.
1: Info Pro 1.

0: pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti.

90-an, 90-an hingga 2000-an ya. Dan seperti biasa sudah ada yang bergabung bersama kita malam hari ini, ada Bu Desi ya, yang pengen diputarkan lagunya dari Naf, Akhirnya Ku Menemukan ya. Sudah kami masukkan di playlist ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ataupun request, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-666-886. Dari pukul 9 hingga 11 malam, pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Seperti apa peran ayah dalam mengasuh anak? Berikut penjelasan pengamat parenting Haris Muzaki SA.
1: Sudah Mas Aldi, maka satu hal yang sebenarnya harus kita pahami dan kita camkan terlebih dahulu. Sebelum menikah, itu di KUA sekarang itu ada namanya bimbingan calon pengantin. Di mana di dalamnya itu mengajarkan tentang banyak aspek. Aspek tentang bagaimana seorang istri menghormati suami, bagaimana seorang suami itu menghargai seorang istri. Di dalamnya termasuk adalah bagaimana seorang suami itu juga tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah saja, tetapi juga harus terlibat dalam proses yang ada di dalam rumah tangga. Contoh, mengasuh anak. Stereotype yang berkembang di masyarakat Indonesia, mengasuh anak itu kan adalah tugas dari seorang istri, betul nggak Mas Aldi?
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini yang sebenarnya pemahaman yang keliru menurut saya. Karena mengasuh anak itu juga menjadi tanggung jawab dari seorang suami. Kenapa seperti itu? Menurut teman-teman psikolog, orang tua yang ayahnya hadir dalam proses pengasuhan itu memberikan rasa aman, nyaman, dan juga percaya diri yang tinggi kepada. Jadi hal ini membuktikan bahwa sebenarnya mengasuh anak itu tidak hanya menjadi kewajiban seorang ibu, tapi juga seorang anak. Nah, dampaknya ternyata cukup besar. Selain kepada anak, ternyata kepada ibunya juga, Mas Aldi. Kepada ibunya apa? Dia masih bisa untuk mendapatkan waktu menjalankan setiap mimpi-mimpi, keinginan, hobi, dan lain sebagainya. Inilah yang nantinya dapat membantu seorang istri tetap, kalau dalam bahasa sekarang itu, tetap menjadi waras.

When You Are Gone, satu lagu pendengar dari Bryan Adams ya. Dan juga kita tahu Bryan Adams ini adalah penyanyi, penulis lagu rock, gitaris, dan juga fotografer legendaris asal Kanada. Dan untuk Anda penggemar Bryan Adams sendiri ya pendengar, Anda harus siap-siap karena saat ini ia sedang menjalani tour stadion global secara besar bertajuk Roll with the Purchase Tour 2026 yang berdiri dari 95 tanggal ya. Dan tour ini mendukung album studionya ke-16 yaitu Roll with the Purchase. Untuk penampilannya dan juga tour konser di tahun 2026 ini di Jakarta terutama ya, sebagai bagian dari tour dunia, Bryan ini secara resmi kembali ke Indonesia pada 3 Februari 2026 kemarin yang menggelar konser utama di Stadion Internasional Beach City Ancol Jakarta dengan Ari Lasso sebagai bintang tamu spesialnya. Untuk jadwal tour berikutnya, saat ini ia sedang mempersiapkan peluncuran rangkaian tour AS musim panas 2026 bersama Icon Rock Pat Benatar dan Neil Giraldo yang mulai pada 24 Juli mendatang. Dan ini akan segera diikuti oleh rangkaian tour arena Kanada pada akhir Agustus dan tour arena besar Eropa yang dimulai pada 27 September 2026. Dan pastinya dari Bryan sendiri di tahun 2026, selain ia masih sibuk mempersiapkan untuk konsernya nanti, ia juga meraih penghargaan pendengar di beberapa waktu terakhir ya, yaitu ia baru menerima nominasi bergengsi Juno Award 2026 untuk album rock terbaik tahun ini. Apakah Anda juga salah satu penggemar dari Bryan sendiri pendengar yang saat ini juga masih bersiap, masih menabung ya untuk nanti di bulan Juli, September, dan juga Agustus pastinya ini akan menyaksikan penampilan langsung dari Bryan Adams ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, line telepon dan juga WhatsApp tentunya kami buka untuk Anda yang ingin berinteraksi sambil request lagu, boleh sekali ya. Hanya di Ruang Rindu malam hari ini.

Tiara Anugrah Eka Setio Andini atau Tiara Andini. Siapa yang tidak mengenal penyanyi yang satu ini? Ia juga merupakan runner-up dari Indonesian Idol musim ke-10.

Media. Jauh sebelum masuk ke Indonesian Idol, saat masih berada di bangku sekolah, Tiara Andini mengaku bahwa teman-temannya tidak mendukungnya sebagai penyanyi. Tak merasa putus asa karena hal tersebut, Tiara Andini mencoba cara bijaksana untuk menanggapinya. Ia lalu mengikuti beberapa festival di Jember dan menjual.

Indonesia. Puncaknya adalah saat Tiara meraih juara 2 di Indonesian Idol. Ia juga mendapatkan kesempatan untuk menandatangani kontrak dengan label rekaman Universal Music Indonesia. Kegemilangannya di awal karirnya. Ia telah mendapatkan penghargaan sebagai pendatang baru terbaik-terbaik dari Anugerah Musik Indonesia serta Best New Asian Artist Indonesia dari Penghargaan Musik Asia MNET. Tiara juga sempat digandeng oleh Arsy Widianto untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek musik. Proyek ini awalnya berupa seni musik yang terdiri dari 4 lagu yang saling berhubungan satu sama lain. Diawali oleh lagu Cintanya Aku dan diakhiri oleh Bahaya.

Pada bulan Desember 2021, Tiara merilis album studio perdananya yang memiliki judul Tiara Andini. Album ini berhasil terjual lebih dari 200 kopi dalam 30 menit pertama setelah dirilis.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

seseorang rindu dengan lagu-lagu lama ya. Saatnya Anda bisa request bersama kami, gabung bersama kami di Rewari di malam hari ini. Dan juga pendengar The Massive ini merupakan salah satu grup musik di Jakarta ya pendengar, yang mereka ini terbentuk di tahun 2003. Dan juga untuk tahun ini dari The Massive sendiri telah mengumumkan tour regional besarnya yang akan berlangsung dari September hingga November 2026, mencakup Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan juga nanti akan berakhir di Indonesia. Dan juga untuk tiketnya sendiri, pre-registrasi sudah dibuka di 10 hingga 17 Juni kemarin ya pendengar, dalam rangkaian The Massive Asia Home Run Tour ya. Dan jadi untuk Anda yang belum sempat mendapatkan tiket dari The Massive-nya sendiri, pokoknya dipantau saja ya pendengar untuk aktivitas dari The Massive sendiri yang ini sudah menginvasi 5 kota Asia terbesar ya. Jadi untuk Anda jangan khawatir jika belum sempat mendapatkan tiketnya pra-registrasi di 10 hingga 17 Juni kemarin. Masih banyak negara-negara yang bisa Anda kunjungi nanti juga sambil mendengarkan konser langsung dari The Massive. Dan juga pendengar, kami masih akan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Jadi untuk Anda yang ingin request lagu, titip salam, ataupun bergabung bersama kami sambil menceritakan kira-kira setelah ini lagu-lagu apa yang ingin

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: dari Mandimore ya, Only Hope. Dan juga malam hari ini kita sudah terhubung bersama pendengar di telepon malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Bung Ben itu di Manado, Sulawesi Utara.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Mas?
1: Alhamdulillah, baik kabar ini.
0: Alhamdulillah saya juga sehat ya. Malam hari ini mau titip salam untuk siapa saja nih?
1: Kalau lagu udah ada di playlist sih.
0: Apa tuh? Lagunya?
1: Lagunya
0: apa? Mau yang apa judulnya?
1: Nanti kalau lagu mancanegara boleh?
0: Boleh.
1: Kita coba dari apa ya? Dari Vince Gill boleh?
0: Dari
1: Vince Gill.
0: Coba ya, kita cari di playlist malam hari ini apakah ada ya. Sepertinya belum ada malam hari ini Mas playlistnya. Atau ada penyanyi yang lain?
1: Ini aja. Kalau dari Bad English boleh?
0: Coba ya. Bad. Tunggu. Gak ada juga Mas malam hari ini.
1: nanti dipilihin aja, nanti
0: oh, dipilihin aja. Atau mau lagu yang Indonesia? Apa? Coba lagu yang dari Indonesia, lagu yang dari Indonesia.
1: Oh, Indonesia. Tahun berapa yang mau turun ini?
0: Ini coba kira-kira judulnya apa aja dulu. Nanti bisa saya cariin ya.
1: Coba dari tunggu dulu ya. Dari ini aja, dari Samson. Kenangan Terindah.
0: Nah, sepertinya ada ya. Oke, ada. Saya sudah masukkan ke playlist ya. Hari ini mau titip salam enggak, Mas?
1: Oke, mau salam saja buat Yosi ya, perwakilan Yosi di Semarang ya. Dapat salam ya dari orang Manado, Bung Benijo. Ada Ibu di Kuria Jakarta, Ibu Farida dari Palu, Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Ada Bung Leman di Lampung juga ya. Seluruh fans kecuali yang bertugas, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Benny. Dan juga untuk Anda pendengar yang bergabung ataupun menitipkan salam sambil request lagu, boleh sekali ya, Anda bisa menghubungi kami di Ruang Rindu malam hari ini. Karena kami juga masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saatnya kita putarkan satu lagu dari Bung Benny ya, Kenangan Terindah dari Samson. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana representasi kegilaan dalam karya sastra era Victoria? Berikut penjelasan dosen sastra Inggris Undip, Zita Arlamanda Asri, S.Hum., M.A.
1: Baik mas, kalau misalkan dari karya sastranya sendiri ya, pada The Victoria yang menampilkan berbagai representasi perempuan gila, ini mencerminkan ketegangan antara identitas perempuan dan norma sosial yang membatasi mereka sebenarnya. Jadi tokoh-tokoh perempuan yang digambarkan gila itu biasanya memang berada dalam kondisi yang terisolasi malahan. Jadi baik secara fisik, emosional maupun struktural itu sendiri ya. Jadi mereka itu mengalami tekanan, keterasingan atau sebenarnya ada konflik batin yang muncul akibat represi sosial itu. Jadi si representasi kegilaan dalam cerita itu memang nggak secara literal gitu. Jadi terkadang seringkali kegilaan itu digunakan sebagai simbol, nah, atau metafora ya, untuk menggambarkan penderitaan perempuan itu sendiri. Misalkan tokoh perempuan yang terkurung di loten, ada juga yang terkurung di suatu kamar, berbicara sendiri, atau menunjukkan perilaku repetitif, itu perulangan seperti itu. Sebenarnya itu sendiri mas, itu bentuk resistensi dari akibat pengekangan yang terlalu berlebihan atau ekstrim. Jadi narasi ini tuh sebenarnya bisa berfungsi ganda gitu. Jadi si dramatisasi psikologisnya itu sekaligus kritik sosial.

Biar menjadi kenangan, satu lagu dari Reza ya pendengar. Dia juga menjadi salah satu penyanyi solo wanita beraliran pop R&B paling legendaris dan juga diperhitungkan di papan atas musik Indonesia, yang memiliki suara alto yang dijuluki juga sebagai diva musik Indonesia. Ia mengawali karir dunia profesionalnya sebagai penyanyi latar grup band Dewa 19 karena bakat besarnya ini dipilih ya oleh Ahmad Dhani yang kemudian memproduseri album debutnya. Hingga saat ini juga kita tahu bahwa Reza sendiri telah merilis album debut seperti Keajaiban, Keabadian yang sukses besar di pasaran. Selain itu ia juga memproduksi sendiri album ketiganya yaitu Keyakinan yang dirilis di tahun 2002. Hingga sekarang ya pendengar, lagu-lagu dari Reza pun masih sangat bisa kita dengarkan dimanapun, terutama juga kita bisa mendengarkan di Pro 1 Semarang khusus di segmen Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan untuk Anda yang bergabung ataupun ingin request lagu sambil titip salam, boleh sekali ya sampaikan ke 02

0: Pernahkah Anda menentukan waktu ketika membuat janji dengan seseorang? Perbuatan seperti ini terlihat sepele, namun terdapat etika sederhana yang perlu diingat. Jangan pernah menentukan waktu jika Anda tidak bisa tepat waktu. Kebiasaan buruk ini akan merusak reputasi diri. Pengelolaan waktu sangatlah penting, terutama dalam dunia yang serba cepat. Waktu merupakan sumber yang berharga bagi banyak orang, dan menghargai waktu orang lain merupakan cara menunjukkan rasa hormat. Jadi, jika Anda membuat janji temu pada waktu yang telah ditentukan, pastikan Anda datang tepat waktu. Dengan ini, Anda membantu menjaga kelancaran kegiatan dan menghargai usaha orang lain.
1: Charlie Puth lahir pada 2 Desember 1991 di New Jersey dan mulai dikenal lewat video musik yang diunggah di YouTube pada awal tahun 2010-an. Keberhasilannya menarik perhatian produser musik yang membawanya merilis lagu debutnya Attention pada tahun 2017 yang langsung menjadi hits internasional.
2: It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all.
1: Sebelum debut sebagai artis solo, Charlie sudah terkenal berkat kolaborasinya dengan Wiz Khalifa dalam lagu See You Again untuk soundtrack film Furious 7 pada tahun 2015. Lagu ini sukses besar memuncaki berbagai tangga lagu global dan mencatat rekor di YouTube dengan lebih dari 5 miliar penonton. Kesuksesan ini melambungkan nama Puth ke kancah internasional.

Pada tahun 2016, Charlie merilis album yang berisi hits seperti One Call Away dan We Don't Talk Anymore. Album ini memperkenalkan gaya musik pop dan R&B Charlie, serta menunjukkan bakatnya dalam penulisan lagu dan produksi musik.

Charlie merilis album Voice Note yang semakin mengokohkan reputasinya sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser berbakat. Lagu-lagu seperti Attention, How Long, dan Down For Me memperlihatkan evolusi musik Put yang lebih matang dan dengan sentuhan retro menggunakan elemen-elemen pop, funk, dan R&B yang lebih kental. Album ini diterima dengan baik oleh penggemar dan kritikus.

Hingga saat ini Charlie Puth terus berkarya dengan merilis single baru seperti Like Switch pada tahun 2022 yang menampilkan sisi baru dalam musiknya, lebih energik dan berbasis pop dance. Ia juga semakin dikenal sebagai produser, bahkan berkolaborasi dengan bintang K-pop Jungkook BTS di lagu Left and Right.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

Segar dari slang balikin ya, ini juga menjadi lagu penutup di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun request lagu di Ruang Rindu malam hari ini, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok ya pendengar, dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Dan selepas ini kami masih akan terus hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik di malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yances

0: sila Persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, satu informasi untuk Anda malam hari ini ya. Dan kalau kita bicara mengenai kesehatan, menjaga kondisi tubuh di tengah padatnya rutinitas harian, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini masih berada di lingkungan asrama ataupun pendidikan keagamaan, memang menjadi hal yang sangat penting ya, agar para generasi muda ini bisa tetap fokus menuntut ilmu. Menjelang momentum hari jadi jajaran kepolisian di Jawa Tengah, ini mereka juga mengaktualisasikan semangat pengabdian mereka melalui aksi sosial nyata yang menyasar langsung ke lingkungan pondok pesantren. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Karanganyar menggelar kegiatan bakti kesehatan gratis di pondok pesantren Ilyas Tegal Arum, Kecamatan Karanganyar. PS Kasih Dokes Polres Karanganyar Penata Inani Dwi Rahayu juga menjelaskan bahwa aksi kemanusiaan ini berhasil memberikan layanan medis kepada 82 peserta yang terdiri dari santriwan, santriwati, serta pengurus pondok. Tidak hanya sekedar pemeriksaan fisik biasa, pendengar, tim medis Polres Karanganyar juga menyediakan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti cek kadar gula darah, kolesterol dan asam urat, hingga screening tuberkulosis atau TBC serta pembagian obat-obatan secara gratis. Pihak manajemen pondok pesantren pun juga menyambut sangat positif langkah ini karena dinilai sangat membantu mendeteksi kesehatan para santri di lingkungan asrama ya. Ini juga menjadi sebuah gerakan simpatik yang menyejukkan dari Korps Baju Coklat ya, pendengar, di mana fungsi pelayan publik ini benar-benar menyentuh aspek kebutuhan dasar masyarakat di luar tugas keamanan. Dan juga semoga harapan kita ke depannya bakti sosial kemanusiaan seperti ini bisa terus konsisten dilakukan untuk mempererat kedekatan antara kepolisian dan juga warga di sekitar.

berbasa-basi. Basa-basi sering dianggap sebagai elemen yang tak terpisahkan dari komunikasi sehari-hari. Istilah ini berasal dari akronim Bahasana Bahasini yang merujuk pada percakapan atau obrolan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembicaraan, mencairkan suasana, serta sekedar adat sopan santun. Fungsi basa-basi ini mirip dengan fungsi patik dalam linguistik, yaitu dengan menjaga interaksi sosial tetap baik. Meskipun terlihat sepele, basa-basi memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam budaya Indonesia yang menghargai keramahan dan keharmonisan sosial. Jadi, meski terasa seperti obrolan ringan atau tidak bermakna, basa-basi sebenarnya membantu menjaga etika dalam interaksi sosial.

Sartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

Street merilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini, yaitu Cinta Itu, yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu digunakan menjadi theme song film Mirror.

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk Namanya Sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama lain.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa

Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni dan ditinggali manusia. Planet ketiga dari matahari ini dijuluki sebagai planet biru, sebab bumi dapat memantulkan cahaya biru yang berasal dari cahaya matahari. Namun, tahukah Anda faktor kenapa bumi disebut sebagai planet biru? Yang pertama, karena 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, khususnya lautan. Lalu, pengaruh atmosfer bumi yang berasal dari partikel aerosol, seperti asap, debu, atau gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang terakhir, vegetasi alam, seperti hutan dan gunung yang mampu membuat warna bumi menjadi lebih indah.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia Belanda versus Swedia.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada saat ini. Setelah tadi Anda ditemani bersama dengan Nadira Aisy pada Semarang malam ini pendengar, ada saya Galih Aji yang siap menemani Anda pada pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Untuk nanti ya, ketika hari sudah berganti 21 Juni 2026 hari Minggu, kami akan hadirkan perhelatan Belanda melawan Swedia pendengar sampai 100 menit ke depan ya. Untuk Anda yang menantikan seperti apa pertandingannya, tepat pukul 12 dini hari kami akan hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat dini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
2: Iya, selamat malam Pak.
1: Iya, ada saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
2: Iya. Selamat malam Bung Nova.
3: Iya, selamat malam.
2: Iya. Jadi singkat saja Pak.
1: Ya.
2: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk meniupkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
2: Iya. Makasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Roy. Selamat malam.
2: Malam.
1: Iya. Saya biasa dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Hatong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
3: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya.
1: Ya.
3: Belanda sendiri Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan Paul van Heke, ini juga pemain Brighton Hove and Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert Bournemouth, Ryan Gravenberch Liverpool, Tiani Reinders Manchester City. Benar-benar apa, kita akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini ini. Sementara di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsson yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove and Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Liga Inggris ya.
3: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
3: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen dan Brobby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk dan Van Heke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya.
1: Cukup lengkap
3: pemain-pemain Belanda ini.
1: Pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, dari Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk, Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
3: Ya tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya. level permainan yang terbaik, dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1 karena memang kebiasaannya Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga, dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini, kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini. Karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff, dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
3: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Belanda bisa Jepang bukan ya, sekedar Jepang. Kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri, ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman, Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi, dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir 2-2, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya. Di pertandingan ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih, sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
3: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain. Ya.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik. Juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat sulit dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
4: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, saya dan juga Ustadz Makmun maupun dengan pendengar lainnya, layanan telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda selalu pendengar ya, di 02483 16686, atau juga di WA kami 081 66 66 886. Tidak lupa, tidak bosan saya ingatkan juga pendengar untuk Anda selalu meninggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital. Apabila belum, silakan download dulu pendengar ya. Dan untuk Mutiara Pagi akan kami hadirkan salah satu ini, Solu Alam Muhammad dari Opik.

Hidup manusia ingin selalu berubah. Dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak. Dari kehidupan tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Maka ayo bergerak agar berubah. Dari Imam Ghazali menyampaikan, "Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un." Siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah ia. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasul-Nya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Selamat pagi pendengar, mohon maaf karena Ustadz Makmun yang tadi saya janjikan untuk Anda ya, yang akan membahas soal tafsir surat At-Tahrim ayat 6 hingga 8. Nampaknya pagi hari ini sedang berhalangan untuk mengisi mutiara pagi. Untuk itu sebagai pengganti pendengar, tetap akan kami hadirkan mutiara pagi untuk Anda. Namun akan kami putarkan dari Ustadz Anis, syukur dan sabar pendengar.
1: Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Pro RRI 1 yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, para pasangan muda, ya, anak-anak yang sedang menikmati liburan kayaknya ini, dan menjelang tahun ajaran baru. Mungkin materi ini bukan satu yang baru, atau bahkan mungkin seringkali banyak dianjurkan, ya, oleh para orang tua, para pinisepuh, ya, para ustadz, para kiai, dan mereka orang-orang yang arif dan bijaksana. Ketika berbicara persoalan syukur dan sabar, ya, memang ini berbicara tentang puncaknya akhlak sebagai tuntutan mendasar, ya, yang melekat pada diri orang-orang yang beriman. Ya, mungkin saya sudah pernah membahasnya pada kajian-kajian sebelumnya. Cuma dari beberapa kali banyak sekali para pendengar yang mengikuti kajian ini, ya, seringkali saya mendengar ada semacam apa ya menyebutnya, jadi kadang-kadang kita ini dihadapkan pada banyak persoalan, ya, sehingga kadang-kadang menjadi lupa apa yang menjadi esensi mendasar hidup bagi kita. Konsepnya jelas dalam ajaran agama Islam. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang beribadah, ya, tidak terkecuali ketika kita mulai menentukan fase kehidupan di mana kita sudah berkomitmen, ya, berazam untuk membentuk keluarga. Maka setiap orang mesti akan sampai pada fase ini. Dari dia dilahirkan, kemudian dia belajar berjalan, ya, kemudian baru sekolah, kemudian masuk ke masa remaja, ya, sampai dia pada tahap fase menikah. Ya. Sebetulnya persoalan syukur, sabar, itu sudah banyak menggelayuti kehidupan setiap orang, ya, dalam berbagai fase kehidupan kita ada tuntutan ini. Tapi kadang-kadang mungkin kita sering lupa bahwa berkeluarga, ya, bahwa menikah, bahwa memiliki istri, ya, memiliki anak, ya, memiliki suami, dan seterusnya adalah salah satu upaya fase di mana kita menjemput kehidupan selanjutnya. Dalam rangka apa? Ya, ibadah. Sama seperti kita bekerja. Sama seperti kita belajar. Dan berikutnya pasti akan ada fase-fase di mana mungkin, ya, ketika kita pada setelah berkeluarga, mungkin dari pekerjaan kita mulai pensiun, dan seterusnya. Maka banyak sekali persoalan yang akan kita hadapi. Ya. Sama halnya, orang tidak menentukan, misalnya, maaf, tidak mau berkeluarga, tidak mau menikah misalnya, dengan alasan, ya, kadang-kadang hal-hal yang bersifat lagi-lagi, misalnya pernah mendapat perlakuan tidak baik, ya, atau muncul kekecewaan, ya. Maka sebetulnya ketika orang mengingkari fase yang
merupakan menjadi sunnah dalam kehidupan kita, ya, misalnya menikah. Menikah adalah sunnah, ya, yang Allah dan Rasul anjurkan kepada kita. Tapi memang faktanya adalah sering kita jumpai banyak mereka yang ketakutan untuk menikah, ketakutan untuk berkeluarga. Ya. Karena melihat senyatanya misalnya, orang menikah dini pun ada persoalan. Menikah pada fase usia matang pun ada persoalan. Maka sebetulnya yang harus kita pahami adalah bahwa hidup ini memang selama manusia itu hidup, maka dia akan bergerak dari satu keadaan yang bisa menyenangkan, jatuh pada keadaan yang tidak menyenangkan. Demikian juga sebaliknya, dari yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Jadi memang perjalanan manusia dalam rangka memenuhi perintah Allah beribadah itu mesti akan mendapati banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah. Kalau bertanyakan itu kok seperti ini, orang harus memang ketika dia sudah berazam, ya, sudah punya komitmen kuat melakukan satu hal misalnya yang baik, maka satu, dia harus tawakal. Nah, muatan dalam tawakal itu, ya, dia harus bisa bersyukur, dia harus bisa bersabar, dia harus bisa ikhlas. Nah, itu tuntutan yang paling pokok, tidak terkecuali dalam berkeluarga. Ketika tertimpa musibah, ya, ya, kita harus bisa bersabar. Ya. Mesti itu istainu bisobri wassolah. Ya. Ya sabar, ya berdoa mohon kepada Allah untuk diberi kekuatan. Demikian juga kalau kita misalnya mendapatkan satu hal yang memang misalnya membuat kita senang, membuat kita bergembira, maka tidak ada hal lain yang harus kita dahulukan, yaitu kecuali rasa syukur. Syukur inilah yang akan menjaga kebaikan-kebaikan tadi tidak pupus, ya, tidak menjadi sia-sia hadir dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun, kegembiraan, kesenangan, kesedihan, kesusahan itu berkelindan dalam kehidupan manusia. Ya. Makanya kalau orang berpikir misalnya kalau menikah ada usia segini dia nanti akan bahagia, tidak mesti akan menjadi jaminan utama. Banyak misalnya di sosmed, ya, kalau menikah dibatasi misalnya. Wanita menikah dengan laki-laki yang lebih tua, demikian ada anggapan buruk ataupun sebaliknya, ya. Misalnya menikah dengan yang muda, ya, lebih muda, ada juga kadang-kadang anggapan yang buruk. Setiap orang, ya, dalam membangun sebuah keluarga menghendaki keharmonisan, kelanggengan sampai kekinan-kinan, dan itu bukan pekerjaan mudah. Sama halnya kita menjalani kehidupan. Semuanya itu perlu ada upaya maksimal, kerja keras, dan yang paling penting adalah bekal utamanya adalah syukur dan sabar. Karena manusia makan senantiasa bergerak. Kita ini manusia paradoksal, makhluk paradoksal. Ya. Bergerak pada satu titik, pada titik lain, yang kadang-kadang tidak mesti itu mengalami stagnasi, tetap akan gitu hidup itu hanya. Dia ya akan, kalau dalam ikan, akan nano-nano kayak gitu. Kadang manis, kadang pahit, kadang asam, ya, kadang asin, dan seterusnya. Dan itu akan banyak memberikan warna kepada kita untuk senantiasa bisa bersyukur, untuk senantiasa bisa bersabar. Maka kalau sudah menentukan satu pilihan, wa idza azamta fatawakkal ala Allah, itu penting sekali. Kalau kita misalnya menikah, sudah jelas kita menentukan pilihan kita menikah dengan A, ya. Kemudian Allah misalnya berikan kepada kita momongan, maka sudah diniatkan, ya, kuat-kuat mesti akan ada pergolakan, pasti itu. Apakah persoalan ekonomi, apakah persoalan anak, apakah persoalan bla, banyak sekali.
Maka tuntutan yang paling berdasar, istainu, bersabar, berpegang pada kesabaran, ya, sebagai penolong. Apa bersabar saja cukup? Ya, enggak. Memohon kepada Allah untuk dikuatkan. Memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Memohon kepada Allah untuk dimudahkan, dan seterusnya. Insya Allah, ya, ketika kita sudah betul-betul berkomit melakukan satu kebaikan, menjalani segala sesuatunya semata-mata kepada Allah, syukur dan sabar itu akan Allah anugerahkan kepada kita. Semua yang sudah kita bicarakan pada sesi-sesi sebelumnya akan mudah kita jalani. Karena memang pada prinsipnya hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

Biasanya, kita sebagai manusia mendambakan sekali yang namanya surga. Namun, tahukah Anda, ada ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga? Pertama, tahlilul Quran atau pembaca Al-Quran. Kemudian, hafidul lisan adalah orang-orang yang suka menjaga lisannya. Ketiga, mutmi'ul ji'an adalah orang-orang yang selalu memberikan makanan pada yang kelaparan. Keempat, so'imin fi syahri Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, persyaratan mana nih yang sudah Anda penuhi agar bisa dirindukan oleh surga?

Ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Tugasnya adalah kami melakukan rapat evaluasi kontrol kepada PLN.
3: Jaminan reklamasi, kemudian bagaimana aturan-aturan pertambangan galian C yang saat ini kembali ke daerah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia meresmikan program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik di salah satu rumah warga di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki pengelolaan tambang yang baik, Jawa Tengah dijadikan rujukan oleh Kalimantan Timur. Saya Mala Rasati menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia kunjungi Kabupaten Purworejo dalam rangka meresmikan program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik di rumah Marhamah. Berikut laporan Agus Sulistia.
2: Tugasnya adalah kami melakukan rapat evaluasi kontrol kepada PLN.
4: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia meresmikan program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik gratis di rumah Marhamah warga Dusun Blimbing, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Bahlil menyebut program yang diresmikan tersebut merupakan penyelesaian target 2025. Pemerintah kini menginventarisasi warga yang belum berlistrik untuk dituntaskan sampai 2027.
2: Pertama, program ini adalah program listrik desa. Dalam listrik desa itu ada dua. Satu adalah pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah pemasangan gratis atau yang disebut dengan BPBL. Nah, ini untuk menyelesaikan program 2025. Jadi ini tinggal kita peresmian. Nah, 2026 sekarang kita inventarisir lagi semuanya untuk bisa kita eksekusi sampai dengan 2027.
4: Terkait isu kelangkaan batu bara, Bahlil pastikan pasokan aman. Kebutuhan PLN 154 juta metrik ton per tahun, sementara alokasi dari tambang 180 sampai 190 juta metrik ton. Pemerintah juga menjamin harga BBM subsidi dan LPG 3 kg tidak naik meski harga minyak dunia terdampak konflik Timur Tengah. Sementara itu, Mahkamah penerima BPPL gratis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan listrik gratis kepada dirinya.
5: Saya sangat bahagia sekali, saya sangat terbantu, Pak. Saya bermanfaat banget bagi saya, dan ini cucu saya kalau gelap-gelapan itu takut nangis.
4: Bahlil juga meminta PLN segera mitigasi gangguan pasokan. Pemerintah memberi ultimatum dan harus awasi pelaksanaan teknis PLN. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Jawa Tengah dijadikan rujukan oleh Kalimantan Timur karena dinilai memiliki tata kelola tambang yang baik. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pertambangan galian C yang saat ini kembali ke daerah. Nah, kebetulan Jawa Tengah ini sudah tertata baik.
6: Dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan Jawa Tengah sebagai rujukan dalam memperkuat tata kelola pertambangan yang berkelanjutan. Salah satu fokus yang dipelajari adalah mekanisme jaminan reklamasi untuk memastikan lahan bekas tambang kembali pulih dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Tengah Semarang. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan daerahnya ingin mempelajari pengelolaan dana jaminan reklamasi serta regulasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian C yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurutnya, Jawa Tengah dinilai telah memiliki sistem yang tertata sehingga layak dijadikan referensi. Seno menjelaskan salah satu persoalan yang masih dihadapi Kalimantan Timur adalah adanya aktivitas pertambangan yang belum menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan secara optimal.
3: Jaminan reklamasi, kemudian bagaimana aturan-aturan pertambangan galian C yang saat ini kembali ke daerah. Nah, kebetulan Jawa Tengah ini sudah tertata baik, maka kami belajar dan sharing apa yang bisa kami peroleh untuk Kalimantan Timur.
6: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menyambut baik pertukaran pengalaman antar daerah tersebut. Menurutnya, pengelolaan pertambangan harus mengedepankan prinsip berkelanjutan agar manfaat ekonomi tidak berujung pada kerusakan lingkungan. Gus Yasin menegaskan pengawasan terhadap aktivitas tambang harus diperkuat terutama ketika muncul aduan dari masyarakat terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan.
7: Jadi kita ingin lingkungannya itu biar terkontrol semuanya. Ketika ada aduan masyarakat, oh ini nggak baik, harus dikembalikan, harus direklamasi, itu yang harus kita pikirkan bagaimana mereklamasi tambang-tambang yang sudah berjalan itu aja.
6: Lebih lanjut, Tat Yasin menilai reklamasi merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam aktivitas pertambangan. Dengan pengelolaan yang baik, lahan bekas tambang dapat kembali produktif dan tidak menjadi beban bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, wilayah Tambakrejo, wilayah yang merupakan sering terkena banjirop, ini merusak akses mata pencaharian masyarakat sehingga memaksa warga untuk beradaptasi demi bertahan hidup. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kadang seharian, kadang malam, kayak gitu.
0: Pendengar, banjir rob yang terus melanda kawasan pesisir Tambakrejo, Kota Semarang, tidak hanya meredam pemukiman warga, tetapi juga mengubah pola kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut memaksa sebagian warga mencari cara baru untuk mempertahankan penghasilan ketika mata pencaharian sebelumnya semakin sulit dijalankan. Ketua Perkumpulan Nelayan Desa Tambakrejo, Ahmad Marzuki, mengatakan rob telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kerusakan rumah dan barang elektronik hingga terganggunya mobilitas warga. Ia menjelaskan para petambak menjadi kelompok yang paling terdampak karena rob menyebabkan hasil budidaya beresiko hilang.
8: Ya, kalau petambak kan memang ketika tambak kena rob itu rawan akan kehilangan ikan kan, itu yang petambak.
0: Peneliti Pluralizing dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Eka Hantriana, menilai masyarakat Tambakrejo menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan memanfaatkan potensi laut setelah tambak mereka rusak akibat rob dan abrasi. Salah satunya melalui budidaya kerang hijau yang kemudian berkembang menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat.
9: Terus kan tambaknya hilang tuh kena rob, terabrasi.
0: Iya.
9: Nah, itu beradaptasi mereka bikin rumpon kerang hijau.
0: Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Safrinal Sofiandi, menilai upaya mengurangi dampak rob perlu dilakukan secara menyeluruh dari wilayah hulu hingga pesisir melalui perlindungan daerah resapan, pengurangan penggunaan air tanah, penyediaan air bersih melalui PDAM, serta penghijauan kawasan pesisir.
10: Insya Allah ini juga ada program pemerintah terkait dengan tanggul ya pesisir, sehingga itu nanti bisa menjadi mengurangi, ya bahkan mungkin menghilangkan dari tambak yang banjirnya, dan itu nanti bisa dimanfaatkan untuk penghijauan dan sebagainya.
0: Ia juga berharap pembangunan tanggul dan pengelolaan lingkungan dapat membantu masyarakat lebih siap menghadapi banjir rob yang diperkirakan masih menjadi tantangan di kawasan pesisir Kota Semarang nantinya. Imam melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Komisi EDPRD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perlindungan tenaga kerja informal. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Faih.
11: Di Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal.
12: Komisi EDPRD Provinsi Jawa Tengah mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perlindungan tenaga kerja informal. Anggota Komisi EDPRD Provinsi Jawa Tengah, Bagus Suryokusumo, mengatakan saat ini butuh perlindungan yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi para pekerja informal. Bagus dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu menerangkan, sebagian besar penduduk di Jawa Tengah bekerja di sektor informal. Meski memiliki peran yang strategis, namun pada umumnya berada pada kondisi yang rentan karena belum memperoleh perlindungan yang memadai. Menurutnya, dari kondisi tersebut perlu ada kebijakan yang adaptif dan komprehensif dalam memberikan perlindungan pekerja informal.
11: Di Provinsi Jawa Tengah, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor informal. Meskipun memiliki peran yang strategis, tenaga informal pada umumnya berada pada kondisi yang rentan karena belum memperoleh perlindungan yang memadai.
12: Bagus menjelaskan dibutuhkan akurasi data yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka dapat memberikan kesejahteraan, pemberdayaan, produktivitas, sekaligus memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja informal. Sementara itu, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Sinta Laila mengatakan, tenaga kerja informal memiliki peran besar antara lain menggerakkan ekonomi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
13: Bahwa tenaga kerja informal memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
12: Lebih lanjut, Sinta menjelaskan raperda tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, Presiden Mahasiswa BEM Universitas Gajah Mada UGM tahun 2025, Tio Ardianto meminta mahasiswa mengedepankan kritik yang objektif. Hal itu disampaikannya saat seminar hak asasi manusia di Universitas Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
14: Dengan berpikir kritis, maka kita tidak akan mudah untuk terjebak pada kebohongan, informasi palsu, termasuk ujaran kebencian.
15: Presiden Mahasiswa BEM Universitas Gajah Mada atau UGM tahun 2025, Tio Ardianto mengatakan mahasiswa harus mengedepankan kritik yang objektif dibandingkan kebencian. Pasalnya, kritik merupakan bagian penting dalam mengawal kebijakan publik, sementara ujaran kebencian dapat menghalangi objektivitas. Hal itu diungkapannya dalam seminar Hak Asasi Manusia di Universitas Semarang atau USM dengan tema HAM di Era Digital, Peran Mahasiswa dalam Menjaga Kebebasan yang Bertanggung Jawab. Menurutnya, selain berpikir kritis,

0: suatu saat kita menyentuh pada aspek-aspek yang mungkin sifatnya personal, lakukanlah itu secara bertanggung jawab, secara penuh perhitungan dan strategis.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Apsari Oktadi Ramadhani mengatakan seminar ini diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada para peserta mengenai isu HAM, media, serta berbagai lingkup yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, kegiatan juga untuk memberikan pembekalan kepada generasi muda tentang hak asasi manusia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.
2: Ini pesertanya tuh dari SMA di Kota Semarang, terus ada peserta dari mahasiswa Universitas Semarang. Untuk harapannya untuk melatih seminar HAM lah di apa sekitaran sini sama kayak peserta buat peserta kayak pembekalan buat mereka mengenai seminar ini. Nanti materinya juga tentang ada media, terus ada kayak hak asasi manusia lah dan lingkupnya.
1: Lebih lanjut, Apsari mengatakan perkembangan teknologi dan media sosial telah menciptakan arus informasi yang besar sehingga mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah berpengaruh oleh informasi palsu atau ujaran kebencian. Bowiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya pendengar SMK, pelajar SMK Negeri 1 Batang mengikuti program motivasi edukasi generasi anti-narkoba atau MEGA. Dengan memberikan kesempatan siswa melihat langsung contoh alat peraga berkaitan dengan bahaya narkoba maupun metode pencegahannya. Selengkapnya dilaporkan Heri Kesianto.
4: Terus ada layanan asesmen terpadu.
5: BNN Kabupaten Batang terus berinovasi dalam menyosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan mengemas kunjungan berbasis jelajah ruang. Kegiatan ini menjadi pengembangan BNN dalam mengedukasi pelajar yang dibalut dalam program motivasi edukasi generasi anti narkoba atau MEGA dengan memberikan kesempatan siswa melihat langsung contoh alat peraga berkaitan dengan bahaya narkoba maupun metode pencegahannya. Kepala Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Batang Ardi Yusuf Rahmawan membuka kesempatan seluas mungkin bagi para pelajar maupun mahasiswa yang ingin mempelajari maupun meneliti metode BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
6: Intinya kan kami memberikan sosialisasi, edukasi, informasi tentang bahaya narkoba, tapi kami kemas secara lebih menarik. Yang sebelumnya kami hanya datang kemudian pemberian sosialisasi satu arah saja. Ini kami kemas lebih menarik, kami mengajak mereka, perwakilan dari siswa sekolahan untuk datang langsung berkunjung ke kantor BNN Kabupaten. Kami lakukan room tour di sini. Ya.
5: Sementara penyuluh narkoba BNN Kabupaten Batang Andi Sri Haryadi mengapresiasi semangat pelajar SMK Negeri 1 Batang dalam menggali informasi langsung kepada petugas. Edukasi langsung ini menjadi inovasi dalam menyosialisasikan pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi pelajar yang rawan menjadi korban.
7: Pencegahan penyalahgunaan narkoba itu perlu dilakukan sejak dini, terutama kepada para pelajar, kepada pemuda, generasi muda, karena mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu, maka mereka perlu kita bekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Supaya apa? Supaya mereka bisa membentengi diri mereka.
5: Usai mengikuti program tersebut, siswi SMK Negeri 1 Batang Silviani dan Zian berterima kasih karena berkesempatan untuk berkunjung langsung ke sejumlah ruang hingga menyaksikan langsung replika jenis-jenis narkoba. Hal ini sangat penting dan bermanfaat bagi keduanya karena memberikan pemahaman yang lebih jelas seputar bahaya penyalahgunaan narkoba.
8: Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pelajar karena memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bahaya narkoba baik dari segi kesehatan, masa depan, maupun dampak sosial yang telah ditimbulkan.
5: Sebelumnya BNN juga telah mendapat kunjungan dari beberapa lembaga pendidikan lain seperti SMP Negeri 6 Batang dan MAN Batang. Melihat antusiasme pelajar untuk menggali lebih dalam terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan berkunjung langsung, BNN makin terbuka lebar dalam mengedukasi.
9: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya pendengar, informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah selintas pekan. Berikut selengkapnya.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Jawa Tengah selintas pekan, Minggu 21 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Pati mulai memperketat pengawasan distribusi LPG tabung 3 kg. Langkah ini diharapkan memastikan gas subsidi tetap tersedia, tepat sasaran, dan dijual sesuai harga resmi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pati menerbitkan surat edaran pengawasan distribusi LPG tabung 3 kg bagi masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan pasokan, ketepatan sasaran penerima, serta stabilitas harga eceran tertinggi. Surat edaran nomor 500.10.7.2/14/2026 menginstruksikan camat memperkuat pembinaan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi. Pemerintah juga meminta perangkat daerah meningkatkan koordinasi lintas sektor guna mencegah penyimpangan distribusi lapangan. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan pengawasan terpadu diperlukan untuk menjamin distribusi berjalan sesuai aturan. Selain camat dan perangkat daerah, tim pengawasan terpadu mendapat tugas melakukan pemantauan distribusi berkala. Tim juga diwajibkan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax berdampak pada peningkatan konsumsi Pertalite. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 ternyata berdampak pada peningkatan konsumsi Pertalite, karena pengendara memilih harga yang ekonomis. Peningkatan tersebut terjadi sejak pekan lalu, yakni ditandai dengan bertambahnya jumlah pembeli BBM jenis Pertalite. Berdasarkan data yang dihimpun dari pengelola salah satu SPBU di Kota Batang, terjadi peningkatan pembelian BBM jenis Pertalite dari semula 6.000 liter kini menjadi 7.000 liter per hari. Sedangkan jenis Pertamax masih dalam kategori normal, yakni berkisar 1.500 liter per harinya. Salah satu pengendara Budi dari Kampung Seturi sengaja mengganti bahan bakar sepeda motornya dari semula Pertamax berganti ke Pertalite sejak beberapa hari lalu. Di samping harga yang lebih ekonomis, masyarakat kini beralih ke Pertalite dikarenakan akses pembelian yang lebih mudah. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang berdampak pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah diharapkan segera normal kembali agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah dan murah. Bupati Pekalongan Sukirman mendukung pelaksanaan sensus ekonomi untuk menggambarkan potret ekonomi yang sesuai kondisi di lapangan mulai dari warung hingga industri. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mendukung pelaksanaan sensus ekonomi. Penegasan tersebut disampaikan Sukirman saat memimpin apel siaga dan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan petugas. Untuk itu, setiap petugas harus memastikan informasi yang diperoleh berasal dari responden yang jujur, terbuka, dan transparan. Ia menilai data hasil sensus ekonomi memiliki posisi strategis karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Data yang tidak akurat berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwi Sugiharto mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan penerjunan 903 personil. Ia berharap seluruh tahapan berjalan lancar sehingga menghasilkan data berkualitas yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi ke daerah. Sebanyak 173 jemaah haji asal Kota Magelang kembali di Kota Magelang tercinta setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedatangan para jemaah haji tersebut disambut oleh Wali Kota Magelang, Dama Prasetyono, di Masjid Agung Kauman Magelang. Sebanyak 173 jemaah haji asal Kota Magelang kembali di Kota Magelang tercinta setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedatangan para jemaah haji tersebut disambut oleh Wali Kota Magelang Damar Prastiono di Masjid Agung Kauman Magelang. Para jemaah haji di Kota Magelang yang masuk kloter 11 Yogyakarta tersebut setibanya di Masjid Agung Kauman Kota Magelang langsung melakukan sujud syukur di dalam masjid. Sebagian ungkapan syukur tiba kembali di Kota Magelang dengan selamat. Dari Serta Ningsih, perwakilan jemaah haji mengatakan, pada musim haji tahun ini jumlah jemaah haji asal Kota Magelang sebanyak 173 orang dan masuk dalam kloter 11. Bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya dari 173 jemaah haji tersebut terdapat 115 jemaah dengan resiko tinggi, 73 orang lansia, dan 2 orang lainnya selama menjalankan ibadah haji menggunakan kursi roda. Selama menjalankan ibadah haji tersebut juga pada jemaah mendapatkan pendampingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan, dan semuanya telah menjalankan rukun wajib dan sunnah haji. Jawa Tengah mulai memetakan daerah rawan kekeringan guna mengamankan produksi pangan di tengah potensi kemarau Godzilla. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan daerah rawan kekeringan menjelang musim kemarau guna menjaga produksi pangan tetap aman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Jawa Tengah tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta seluruh pemerintah kabupaten kota segera mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Pemetaan meliputi sumber air, kebutuhan irigasi, embung, hingga infrastruktur pendukung pertanian lainnya. Menurut Lutfi, antisipasi sejak dini menjadi kunci untuk mencegah penurunan produksi pertanian saat musim kemarau berlangsung. Untuk itu, seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan diminta bergerak bersama menghadapi potensi kekeringan. Lutfi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran penting dalam menjaga pasokan pangan nasional. Pada 2025, provinsi ini mampu menghasilkan sekitar 9,1 juta ton gabah kering atau menyumbang 15,6% kebutuhan nasional. Capaian tersebut menurutnya harus dipertahankan melalui penguatan sistem irigasi dan ketersediaan sumber air bagi petani. Sekian Jawa Tengah Selintas Pekan Radio Republik Indonesia Semarang. Kami yang bertugas, produser Fetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, naskah dan produksi Rahma Puanto, mengucapkan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa minggu depan dengan lain peristiwa.
1: Mendengar sekian berita lintas pagi kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imala Rasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

0: pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada. Kalau sudah mendengarkan Gambang Semarang ya, ini tandanya di luar studio sudah cerah begitu. Lantas apakah nanti akan hujan? Apakah nanti akan terang? Atau suasananya akan cocok untuk piknik ya pendengar ya? Karena hari ini masih hari Minggu, jadi masih waktunya untuk berlibur ya. Barangkali ada di antara Anda yang saat ini sedang merencanakan untuk keluar nanti sore atau nanti siang ya, atau sedang CFD pagi hari ini pendengar ya. Untuk itu lebih lengkapnya nanti informasi apakah nanti hujan atau tidak, kami sudah terhubung bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, dan sudah ada rekan kami di sana ya, Prakirawan Agustri, yang akan menyampaikan informasi lebih lengkap mengenai perakiraan cuaca hari ini, pendengar ya. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Agus.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Baik, silakan. Apakah nanti akan hujan atau tidak? Silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, ya. Baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini, Minggu 21 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang sudah diisi cuacanya cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di daerah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak Ina.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan ya untuk perakiraan cuaca hari ini, Mas Agus. Selamat kembali bertugas dan selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya informasi perakiraan cuaca hari ini. Jadi bagi Anda yang akan beraktivitas keluar bagaimana? Apakah sudah mempersiapkan untuk nanti sore? Dan pendengar masih akan terus kami hadirkan ya rangkaian informasi lainnya untuk Anda. Jadi bagi Anda yang ingin berbagi situasi di sekitar begitu ya, info cuaca, info lalu lintas di sekitar Anda, boleh line telepon dan WhatsApp selalu kami buka untuk Anda pendengar.

0: Aku masih ingat saat pertama kita bertemu di bawah terik matahari.
1: Suamiku lagi ngomong sama siapa ya?
0: Pengorbananmu yang begitu besar, kamu melewati lumpur, diinjak-injak, hanya untuk direbus dalam kegelapan.
1: Apa sih maksudnya itu? Jangan-jangan suamiku...
0: Oh sayangku, aku berjanji tidak akan pernah menyia-nyiakanmu.
2: Mas, apa yang kamu lakukan di belakangku? Kamu sayang-sayangan sama siapa? Hayo ngaku.
0: Nasi. Sebutir nasi melewati proses yang sangat panjang sampai ada di hadapan kita. Maka jangan pernah sia-siakan nasimu. Ambil secukupnya dan habiskan apa yang ada di piring kita. Apalagi di hari Krida Pertanian ini. Saatnya kita mulai hormati makanan, hargai pahlawan pangan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi tentunya untuk Anda. Di balik semua informasi yang akan kami sajikan untuk Anda pendengar, tidak lupa juga musik-musik, lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Dan pastinya sudah kami pilihkan untuk menemani hari Anda di Semarang pagi ini. Dan tahukah Anda pendengar, ternyata musik-musik yang dihadirkan ini ya dengan alunan-alunan menyenangkan pastinya diketahui memiliki beragam manfaat bagi kesehatan dan keseharian banyak orang saat ini. Tentunya pendengar, musik punya kemampuan untuk mempengaruhi emosi seseorang ya, sehingga saat stres karena tugas, pekerjaan, lagu-lagu bertempo yang tepat begitu ya membantu menurunkan hormon. Nah, musik ini juga menjadi salah satu media relaksasi efektif untuk menenangkan pikiran sekaligus juga memperbaiki suasana hati yang kadang memang terasa berantakan begitu pendengar ya, saat kita sudah mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Makanya dengerin terus Pro 1 RRI Semarang pendengar, karena kita sudah sesuaikan ya lagu-lagu untuk Semarang pagi ini, Semarang siang ini, sore ini dan malam. Tentunya sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pendengar ya. Dan ternyata musik ini memang membuat kita merasa lebih produktif ya saat bekerja sambil mendengarkan musik, karena tentunya ritme tertentu begitu membantu menjaga fokus tetap stabil, terutama musik instrumental bertempo konsisten pendengar ya. Ini dapat meningkatkan daya ingat sehingga performa otak itu tetap tajam menghadapi berbagai tantangan kognitif yang kita dengarkan sehari-hari, yang kita alami sehari-hari. Makanya kadang kalau kita bersih-bersih begitu pendengar ya, lebih asik, akan lebih semangat untuk bersih-bersih sambil mendengarkan musik-musik pendengar. Nah, kalau Anda bingung mau mendengarkan musik apa, dengarkan saja Pro 1 RRI Semarang, karena musik-musiknya sudah kami pilihkan sesuai dengan waktu ya, sudah kami cocokkan untuk Anda. Dan untuk menemani Anda pagi hari ini ya, semoga hari Anda pendengar dilalui dengan penuh bunga hari ini ya, dengan penuh cinta. Kami putarkan lagu untuk Anda adalah lagu Cinta dari Dewa 19. Semoga hari ini hari Anda dipenuhi dengan cinta pendengar.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya. Bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh. Kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah, jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

Pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara, pendengar ya, bersama dengan Pro 3 dalam program Warta Berita. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu